0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

0: bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
0: Sementara itu, Wiryawan, warga Bandar Lampung, mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
2: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
0: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
4: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
5: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
6: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
5: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
4: Dan 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
5: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
7: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
5: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Puskesmas Pare Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Aisyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
9: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
8: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
10: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
8: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
11: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
12: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
11: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
13: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nomor antrian
3: 1.
2: Di loket
3: 1.
4: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
5: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
5: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: makan pagi bersama teman. Sehat badan, hati gembira. Mari meriakan RIPS dan CFD. Semoga membawa bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusanak. Yang saya hormati Pak Denny, Asisten 2 Pembangunan Umum yang mewakili Pak Wali Kota. Kepala Perwakilan BI yang mewakili Ibu. Terima kasih Ibu sudah hadir. Kepala Basnas, Pak Kamil Gulo. Dari mewakili dari My Pertamina. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Prokopinda atau yang mewakili. Para pimpinan instansi perekal atau yang mewakili yang sempat hadir pagi-pagi ini. Para mitra dan para sponsor kita, komunitas pelaku UMKM serta seluruh masyarakat Sibolga yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadir Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka suasana yang penuh semangat dan kebersamaan di lapangan Simare-Mare dalam rangka puncak RIPES 2026 yang berkolaborasi dengan Pemkop Kota Sibolga dalam kegiatan Capri Days Kota Sibolga sekaligus dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun. Bapak Ibu yang berbahagia, kolaborasi RRI PES dengan CFD hari ini terlaksana atas dukungan Pemkop Kota Sibolga. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Wali Kota sudah mengizinkan kita untuk berkolaborasi dalam kegiatan hari ini. 81 tahun bukanlah usia yang singkat bagi RRI. RRI telah menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa, hadir sejak era perjuangan kemerdekaan hingga kini di era digital. Dengan semboyan, sekali di udara, tetap di udara. Di usia 81 tahun, RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus berkomitmen untuk menjadi penyiaran publik yang informatif, edukatif, dan hiburan sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di kota Sibolga tercinta ini. RRI PES tahun 2026 merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, pelestarian budaya, kepedulian sosial, gaya hidup sehat, serta pemberdayaan UMKM, mewujudkan kolaborasi nyata antara RRI, pemerintah, mitra strategis, komunitas, serta pelaku UMKM untuk meningkatkan partisipasi pengunjung, keterlibatan mitra, transaksi UMKM, implementasi program sosial, serta penguatan citra RRI sebagai media publik yang relevan, berdampak, dan inspiratif. RRI PES tahun 2026 mengusung tema Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Melalui kegiatan ini kita tidak hanya menyuguhkan hiburan, tapi kita juga mengajak masyarakat untuk serta dalam berbagai aktivitas positif, mulai dari senam bersama, nanti yang akan kita lakukan, cek kesehatan gratis, donor darah, pemberian bantuan sosial, gerakan pasar murah, pameran UMKM, hiburan dan panggung kreasi. Melalui RRI PES, kami ingin mendekatkan RRI kepada masyarakat, karena RRI tidak hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir secara langsung di tengah masyarakat, mendengarkan, berinteraksi, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkarya. Kami harap kegiatan hari ini dapat memberikan ruang bagi komunitas, seniman, generasi muda dan pelaku UMKM untuk tampil dan terus berkembang. Sehingga dapat membantu memperkenalkan dan promosikan produk-produk lokal Sibolga kepada masyarakat yang lebih luas. Bapak Ibu yang berbahagia, atas nama keluarga besar RRI Sibolga, saya menyampaikan sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah kota Sibolga yang telah membuka ruang kolaborasi bersama RRI melalui kegiatan Capri Day hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh mitra kerja kita, para sponsor kita, pelaku UMKM, panitia, serta masyarakat yang hadir dan memberikan dukungan. Dukungan Bapak Ibu sekalian adalah energi yang sangat berarti bagi kami. Semoga kerjasama dan sinergi ini terus berlanjut, sehingga RRI Sibolga semakin mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebelum saya akhiri, saya tutup dengan pantun. Di ujung jalan ada warung kopi.
1: Cakep.
0: Tempat berkumpul bersama teman.
1: Cakep.
0: Sambutan ini saya hadiri. Selamat menyemati acara yang telah kita siapkan.
1: Iya.
0: Satu lagi, ke Pantai Pandan melihat mentari.
1: Cakep.
0: Indah bersinar di pagi hari. 81 tahun RRI terus mengabdi. Bersama masyarakat, RRI tetap di hati. Terima kasih Kota Sibolga. Terima kasih masyarakat Sibolga. Sekali di udara, tetap di udara. Horas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh tepuk tangan yang meriah untuk sambutan Kepala Stasiun RRI Sibolga, Ibu Isnaini S.E.M.M. yang telah kita dengarkan. Baik, kembali untuk peserta RRI Festival ke 2026 dan Car Free Day pemerintah kota Sibolga. Selanjutnya, kita dengarkan sambutan wali kota Sibolga yang dalam hal ini disampaikan oleh asisten 2 administrasi pembangunan dan umum, Bapak Deni April Syalubis, STMKOM. Kami silakan.
2: Ya, karena tadi Ibu Kepala LPP RRI baca pantun, tak elok pula kami tak balas pantun. Sebelum kami bacakan sambutan wali kota, kami coba membuat sebuah pantun dadakan tadi di situ. Bersama kerabat, keluarga buat janji.
1: Cakep.
2: Minggu pagi ke Simaremare ikuti CFD.
1: Cakep.
2: Jika RRI dan Pemko sudah bersinergi, kegiatan penuh inovasi pasti akan tersaji.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Nama budaya, salam kebajikan. Mohon maaf dan titip salam Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda tidak dapat berhadir bersama kita pagi ini. Dikarenakan ada agenda tugas ke Ibu Kota Negara, ke Jakarta. Kepada kami, saya selaku Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum diberikan amanah untuk membacakan sambutan Wali Kota pada agenda kegiatan RRI Fest dan Car Free Day tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026. Baik, saya bacakan sambutan Bapak Wali Kota Sibolga pada kegiatan pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu Onsur Forkopimda Kota Sibolga, berhadir perwakilan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kota Sibolga, yang terhormat dan kami banggakan Kepala RRI Sibolga, berhadir juga mewakili Pertamina Fuel Terminal Kota Sibolga, berhadir Ketua Basnas Sibolga, para perangkat kepala daerah yang berada berbaur bersama masyarakat, demikian juga para camat dan lurah, tokoh masyarakat, komunitas olahraga, pelaku UMKM, serta masyarakat Kota Sibolga yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama di lapangan Simaremar yang kita banggakan ini pada kegiatan RRI Fest Sibolga tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang akan dimeriahkan dengan senam bersama, cek kesehatan gratis, donor darah, gerakan pasar murah, pameran UMKM, hiburan, dan panggung kreasi, serta undian berhadiah atau lucky draw. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pelaksanaan Car Free Day Kota Sibolga dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, dengan semangat persatuan, kolaborasi, dan aksi nyata seluruh elemen masyarakat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, Car Free Day bukan sekedar bebas kendaraan. Lebih dari itu, Car Free Day adalah ruang kita untuk menciptakan harmoni. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Pemerintah membangun infrastruktur, masyarakat menjaga kebersihan, pelaku usaha menghidupkan ekonomi, dan komunitas menjaga semangat kebersamaan. Mari kita jadikan Car Free Day ini sebagai miniatur Indonesia. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda profesi, tapi satu langkah kita, satu tujuan kita, Sibolga peduli, amanah dan setia, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Berolahraga, mari kita dukung UMKM lokal, jaga kebersihan, dan yang paling penting, tebar senyum dan sapa saudara-saudari kita yang hadir bersama dalam event ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, akhir kata, saya mengajak kita semua agar jangan buru-buru pulang selepas menghadiri kegiatan ini. Nikmati pagi ini, beli, belanja di UMKM-UMKM kita, olahraga bareng, kenalan sama yang hadir, karena Car Free Day ini milik kita semua. Car Free Day ini ruang kita untuk membangun harmoni, untuk sehat bersama, untuk membangun negeri dari hal paling sederhana. Selamat menikmati RRI Fest 2026 dan Car Free Day. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan. Terima kasih, Sibolga Super, kalau kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas! Oi di sana. Demikian tadi sambutan Wali Kota Sibolga. Izin kami sedikit menambahi, kami mengajak seluruh elemen yang ada di Kota Sibolga, hari ini RRI, mungkin besok Bank Indonesia, mungkin kedepannya kami ajak Pertamina, dan seluruh instansi yang ada, mari kita berkolaborasi, melaksanakan event-event seperti ini, event-event yang mampu menggairahkan, menghidupkan, menggelorakan perekonomian di Kota Sibolga dengan bangkitnya UMKM lokal. Demikian saja, perbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kita, demikian tadi telah kita dengarkan sambutan Wali Kota Sibolga yang telah disampaikan oleh Bapak Denny April Shelubis. Dan sampailah kita di sesi yang kita nantikan, yakni CF di ataupun senam. Tapi sebelumnya kita juga tetap menyapa bahwa hadir juga bersama kita ke Perwakilan Kepala Kantor Bank Indonesia Sibolga, Ibu Erni Winari. Selamat pagi Ibu, dan juga Bapak yang baru hadir, selamat bergabung. Kenapa? Iya benar. Baik, udah gak sabar, kita langsung menuju. Baik, Ibu, Bapak sudah siap untuk senam? Saya minta semuanya yang duduk berdiri dulu. Yang duduk berdiri, yang jauh merapat. Sebab habis senam kita juga akan langsung putar lagi draw. Oke, tapi Bapak Ibu kita geser sekitar 3 langkah ke belakang ya. Sekitar 3 langkah ke belakang boleh digeser. 3, 2, 1. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Baik, terima kasih. Untuk seluruh pegawai RRI Sibolga boleh berada di posisi terdepan. Seluruh pegawai RRI Sibolga, seluruh pegawai RRI Sibolga boleh berada di posisi terdepan untuk mengikuti CFD atau senam pagi. Dan baik, berkenan kita bentuk barisan dulu Bapak. Baik, kita coba rentangkan tangan. Rentangkan tangan, gerak. Siap. Pastikan untuk barang berharga, gadget diposisikan sebaik mungkin. Jangan sampai terjatuh ataupun tercecer. Rentangkan tangan. Ya Bapak Ibu silakan bergabung. Wali Kota Sibolga, Kepala Stasiun RRI Sibolga beserta tamu undangan kami Forkopimda boleh mengambil baris terdepan. Rekan-rekan pegawai RRI Sibolga juga boleh mengambil baris terdepan. Rentangkan tangan. Baik. Pastikan untuk gadget ataupun handphone juga barang berharga diposisikan di posisi yang aman. Rentangkan tangan, gerak. Baik, tegak, gerak. Selanjutnya kita akan ikuti senam pagi ataupun CFD yang kali ini bersama rekan-rekan dari Hayati Fitness Studio. Kami silakan. Tepuk tangan yang meriah.

Ya, selamat pagi semuanya. Lebih semangat. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya pagi ini? Semangat. Oke, jumpa lagi bersama saya Ayati Simanjuntak dari Hayati Fina Studio bersama teman-teman saya. Ya, pagi ini kembali kita senam aerobik dan zumba. Aerobik seperti gerakan 3 minggu yang lalu ya, masih ingat? Lupa, iya, saya juga. Iya, sebelum kita mulai, kita berdoa sejenak sesuai keyakinan masing-masing. Semoga senam pagi yang kita lakukan hari ini dapat memberi manfaat dan kesehatan kepada kita. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, gimana kita mulai ya? Oke, agak

Oke, itu tadi aerobik, pemanasan, dan inti ya. Kenapa sebentar? Kami mau jumpa lagi, Kak. Kami sukanya jumpa. Oke, kita panjangkan durasinya untuk jumpa. Silahkan minum, yang mau minum. Jangan malu-malu.

Ya, kita lanjut jumpa ya. Nah, lakukan semampunya, jangan dipaksa. Atur pernapasannya. Kita mulai ya.

pembukaan zumbanya. Kita lanjut. Gimana kabarnya yang di belakang? Sehat? Semangat? Iya, mau lagu apa lagi? Nina Bobo ya? Nina Bobo, pinggulnya diayun-ayun. Boleh? Mau? Diayun-ayun ya? Oke, kita mulai. Iya. Yeah.

kasih, kita lanjut. Kita lanjut ya. Gimana? Kita lanjut. Siapkan napasnya. Atur napasnya. Jangan ada yang pingsan. Jangan dipaksakan gerakannya. Ya. Lanjut.

Masih sanggup? Lagi ya? Dua lagu lagi ya? Lima. Ini seperti nomor lucky draw ya Pak ya? Dua lagi, jumpa satu pendinginan. Ya. Gimana? Mau 10 lagi? Ayo gabung di Hayati Fitness Studio. Satu jam full kita isi.

bahkan Batman ya. Mungkin saya terlalu ambisius, antusias, terlalu semangat. Apa? Terong. Mau terong? Ayo saya mau tanya yang di belakang. Yang di belakang maunya apa? Yang di belakang saya tanya. Yang di belakang maunya apa? Terong. Oh, terong juga. Last round. Ya. Mau yang itu? Trompet. Yang bapak-bapak mau trompet. Ibu-ibu minta terong. Gimana ceritanya? Ayo kita trompet dulu. Soalnya bapak-bapak jarang minta ya. Maksudnya kalau senam, biasanya bapak-bapak itu ngikut aja. Ayo kita trompet. Judulnya bukan trompet ya. Last round. Putar, kesempatan terakhir. Tapi bukan terakhir untuk kita. Ayo.

0: Oke. Baik, satu informasi untuk kita semuanya peserta RRI Fest 2026 dan juga GFD, bahwa sesaat lagi kita akan putar Lucky Draw. Dan saat ini pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat dan pukul 8 lebih 30 menit maka Lucky Draw untuk pemutarannya ditutup, ada 6 menit lagi. Silahkan scan di pintu masuk, ada scan barcode dan ada tim kita juga, tim scan barcode silahkan. Dan kita informasikan juga bahwa saat ini telah bisa ataupun telah dibuka untuk layanan aksi donor darah. Aksi donor darah dilakukan ataupun dilaksanakan di gedung RRI Sibolga, tepatnya di lantai 2. Bapak, Ibu, teman-teman yang ingin melakukan aksi donor darah, silakan di RRI Sibolga, tepatnya di lantai 2.
1: Ya, satu lagu lagi. Tara mau. Terongnya dicabain ya. Silakan kembali ke posisi masing-masing. Silakan berdiri lagi. Kita lanjut lagi ya. Terong, habis terong dicabein. Kita pendinginan. Siap.
2: Ini hadiahnya. Yang mana yang pertama kita
1: undi? Ya, kita mulai.
3: Ladies and gentlemen.

0: Ladies and gentlemen, please.
1: Apa? Cukup ya. Kita pendinginan. Sudah panas semua. Kita pendinginan. Ya. Kita pakai ini lagi. Tarik nafasnya, badannya tegak. Bahunya selebar. Bahu dada.

Baik, terima kasih kakak. Ya, sebelumnya kami informasikan untuk masyarakat. Ya silakan yang tadi belum sempat sarapan pagi, di sebelah kanan ada disediakan sebentuk bubur. Dan juga di sebelah kiri, mohon maaf kalau mungkin jumlahnya agak terbatas. Dan terima kasih untuk RRI Sibolga dan juga pemerintah kota Sibolga untuk sarapan buburnya. Mohon maaf kalau agak terbatas. Dan kembali mohon tidak desak-desakan. Dan satu per one, satu per personal. Dan mohon maaf kalau terbatas. Sesaat lagi kita akan langsung untuk pengundian Lucky Draw. Kita langsung ke pengundian Lucky Draw. Dan siapkan nomor WA Anda dan ingat nama Anda. Jangan jauh-jauh. Sebelumnya kami sampaikan bahwa di kegiatan kita hari ini cukup banyak hal-hal yang boleh kita terima. Baik itu untuk pelayanan cek kesehatan gratis di sebelah kiri. Layanan cek kesehatan gratis. Kemudian juga ada stand BPJS Kesehatan. Kemudian juga ada stand Pertamina. Di stand Pertamina ada sebentuk games. Ada. Thank you, Ade. Bapak Ibu yang merasa kehilangan kunci sepeda motor dengan aksesoris Zingzi. Bapak Ibu yang merasa kehilangan kunci sepeda motor dengan aksesoris Zingzi. Oke, yakin Bang? Oke. Baik, sambil kita menikmati suasana RRI Sibolga 2026 dan juga Car Free Day, pemerintah kota Sibolga kita akan... menikmati suasana pagi ini, tentu kita akan... Bang, di sini nggak kedengaran suara, Bang. Dan tentunya sambil menikmati suasana Car Free Day dan juga RRI Fest 2026, satu persembahan spesial juga akan kita tampilkan yang merupakan persembahan dari adik-adik pelajar yang melaksanakan praktek kerja lapangan di RRI Sibolga, yakni mereka akan menampilkan sebuah tarian, yakni tari dari Cikejur yang digunakan sebagai lagu untuk mengiringi tari kreasi hari ini. Kalau berbicara tentang tarian yang akan ditampilkan hari ini berbicara dengan pergaulan, ketertarikan, dan cara seseorang berinteraksi dengan orang yang disukai. Oke, bersabar, antri, jangan sampai desak-desakan. Baik. Ready?

0: Baik, kita akan awali dulu untuk acara kita hari ini dengan pengundian 10 nomor. 10 nomor untuk Lucky Draw. Berkenan Wali Kota Sibolga. Begitu bang, oke. Berkenan Wali Kota Sibolga, Pak Denny bergabung bersama kita untuk rolling Lucky Spin. Silakan tim. Bang Irfan. Oke. Auto di save juga, Pak. Oke. Baik, silakan dicatat. Langsung di, Pak.
1: Nah, ini yang beruntung. Boru Panggabean. Nomor handphone 08 777 9 555 026. Atas nama Dea Putri Ananda, hadiahnya 1 unit kompor gas. Ah. Ya, ini karena ada pihak apa juga ini? Karena fotografernya Panggabean ini. Kami ulang, atas nama Dea Putri Ananda Panggabean.
0: Maju ke depan.
1: 1 unit kompor gas.
0: Panggilan pertama ada, langsung kemari ya, Dek, langsung kemari.
1: Crosschecknya crosscheck, nggak di crosscheck nih.
0: dicek
1: nomor
0: dulu.
1: WA, tim, ya, nomor handphone.
0: Cek dulu tim.
1: Atau ada KTP.
0: Cek ya, dulu silakan, untuk. Silakan. Oke, masih ada lima nomor lagi, Pak.
1: Ada dua.
0: Rolling berikutnya.
1: Dea Putri Ananda Panggabean.
0: Yang kedua. Tiga.
1: Tadi Panggabean ini mungkin Tagalung ini.
0: 3, 2, 1 dan. Bu Kepsta boleh turut mendampingi Bu Kepsta?
1: Panggabean lagi.
0: Beneran lagi.
1: Ada apa ini? Ini algoritmanya bermasalah kayaknya ini. Nomor handphone 0852 9601 9497. Atas nama Ernawati Panggabean. Panggabean lagi.
0: Iya, Ernawati Panggabean.
1: Panggilan kedua. Ernawati Panggabean.
0: Berikan kode kalau ada, angkat tangan kalau ada.
1: Cepat-cepat Bu Erna, karena kami yakin banyak berharap batal.
0: Benar. Iya, hadiahnya Miyako. Blender Miyako persembahan dari Meta Medica.
1: Blender Miyako dari Meta Medica. Kalau kompor gas tadi dari siapa Bang BJ?
0: Dari pemerintah Kota Sibolga.
1: Dari pemerintah Kota Sibolga. Panggilan terakhir, ketiga. Atas nama Ernawati Panggabean.
0: Teman-teman RRI boleh dicek. Teman-teman RRI panitia boleh dicek.
1: Itu ibu yang sana baju hitam sudah semangat untuk batal. Gimana panitia, batal? 1, 2, 3
0: Batal.
1: Batal, lanjut.
0: Scrolling berikutnya.
1: Ya, masih 1 unit blender Miyako dari Meta Medica. Karena Bang Gabian sudah dibatalkan, mungkin yang lain. Ah, harahap. Harahap. Pokoknya yang enggak punya marga hari ini kurang beruntung sepertinya. 0812 6202 1435 atas nama Kekni Harahap. Kekni Harahap.
0: Ada?
1: Ada. Oh, semangat ibunya.
0: Baik.
1: Ini untuk ngeblender jus ini, untuk jus ini di blender.
0: Baik, sudah ada?
1: Udah cukup, dua.
0: Langsung, masih pak.
1: Masih ada lagi?
0: Masih.
1: Selanjutnya apa lagi hadiahnya Bang BJ?
0: Hadiah berikutnya kipas persembahan dari RRI Sibolga.
1: Oh, RRI Sibolga kipas angin.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ini lagi, masih punya marga lagi, Pangaribuan. 0822 6899 2622. Karin Kronika Pangaribuan. Karin Kronika Pangaribuan, panggilan pertama. 1 unit kipas angin. Karin Kronika Pangaribuan.
0: Ada?
1: Ada.
0: Ada, sini. Oke. Terima kasih, Mahani. Ada sebelah ini, ibu yang ini. Oke. Okay.
1: Lanjut, dua lagi ya.
0: Dua lagi, Pak.
1: Berikutnya apa, Bang Biji, hadiahnya?
0: Hadiah berikutnya ada... Iya, ada gelas dari BTN.
1: BTN, gelas. Nah, ini baru enggak pakai marga. 0813-2913-9004 Febriani Safitri. Panggilan pertama Febriani Safitri. Ini dari BTN ya, Bank Tabungan Negara ya.
0: Oke, benar Bapak. Kita ganti hadiahnya kata Pak Kepsta, Pak.
1: Apa itu?
0: Menjadi kompor satu tungku.
1: Oh, kompor satu tungku.
0: Iya.
1: Berarti tadi Febriani gak mau, ini jadi mau dia nih.
0: Iya.
1: Febriani Safitri ada. Panggilan kedua. Kompor satu tungku. Febriani Safitri. Panggilan terakhir. Febriani Safitri. Gak ada ya? 1, 2, 3
0: Batal!
1: Lanjut. Kompor satu tungku. Ya. 0853-5966-6482 Eh, tanggal lahir saya nih, 6482. Ainun Mardiah. Ainun Mardiah. Kompor satu tungku. Ada Ainun Mardiah? Halo, ada. Oke, lanjut.

0: Selepas ini kipas meja. Kipas meja dari BTN.
1: Ya, selanjutnya kipas meja dari BTN. Hadiah keempat. Hadiah kelima ya. Hadiah kelima.
0: Teman-teman RRI yang boleh bantu di depan untuk menyusun barisan.
1: Ini Zep Tumori. Ada marganya Zep Tumori.
0: Ya, kebetulan Pak Jamil juga ya.
1: Rekayasari Zep Tumori. Panggilan pertama. Ya ini. Ada Rekayasari Zep Tumori. Panggilan pertama. Rekayasari Zep Tumori.
0: Udah pulang? Emang temennya? Kayaknya enggak lah.
1: Panggilan kedua. Bukan. Panggilan terakhir. Rekayasari Zep Tumori. Enggak ada ya? Belum rezeki nih Bang Jamil. 1, 2, 3. Batal. Iya, walaupun nanti saya dimarahi orang rumah.
0: Iya, berikutnya.
1: Masih kipas meja dari BTM. Ah, ini Boru Siahaan. Kok perempuan aja yang dapat ya? Enggak ada laki-laki ini. Ini jangan-jangan algoritmanya kalau laki-laki daftar dibatalkan panitia ini.
0: Widih.
1: Christina Magdalena Siahaan. Panggilan pertama tadi Christina Magdalena Siahaan.
0: Ada sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri.
1: Oh, ada. Oke, okay, udah 5. Cukup ya, dulu Bang Wiji tahap 1.
0: Baik, terima kasih Pak Denny mewakili wali kota. Iya, langsung diberikan. Yang diawali dari kompor gas, persembahan dari pemerintah kota Sibolga. Teman-teman RRI ada yang boleh bantu angkat hadiahnya? Ya Allah. Iya, hadiah kedua adalah Miyako blender dari Meta Medica. Tetap di tempat dulu. Selanjutnya kipas, persembahan dari RRI.

0: Baik, terima kasih untuk Pak Denny, mewakili Wali Kota Sibolga. Masih ada 5 nomor lagi, silakan. Baik, makasih Ibu, mohon maaf ya. Baik, berkenan untuk berikutnya Kepala Stasiun RRI Sibolga, Ibu Isnaini. Mengambil 5 nomor, Ibu, 5 nomor. Kalau tadi sudah ada Pak Wali yang diwakili oleh Pak Denny. Berikutnya Kepala Stasiun RRI Sibolga, Ibu Isnaini. 5 nomor kita mulai, Ibu. Untuk hadiahnya kita mulai dari dispenser, persembahan dari BNI. Dari BNI. Iya, dispenser. Baik, Ibu, langsung dibacakan, Ibu.
1: Ini bukan KKN ya?
0: Bang, musiknya boleh saya ambil, Bang.
1: Husnutul Jana. Azizia. Azizia 0851-564-62057.
0: Panggilan pertama.
1: Enggak boleh diwakilkan. Ya. Panggilan kedua, Azizia Hulfatul Jannah. Panggilan ketiga, Azizia Hulfatul Jannah. Udah, batal ya. Batal. 1, 2, 3.
0: BATAL, batal.
1: Orangnya gak ada soalnya. Gak ada, orangnya gak ada, udah lewat di sana, gak bisa. Di sini, harus di sini.
0: Baik, untuk yang kedua, iya masih hadiahnya masih tetap.
1: Harus adil kita. Atas nama Penti Pauti Pasaribu, 0831-2169-6030. Ada? Oke.
0: Silakan Ibu. Langsung Bu ke nomor berikutnya Ibu. Untuk hadiah berikutnya yaitu rice cooker persembahan dari BNI.
1: Oh, ini Zep Tumori nih punya Bapak ini.
0: Ada Zep Tumorinya lagi Pak.
1: Wanit Elitia Zep Tumori 0831-8645-7894. Atas nama Wanit Elitia Zep Tumori.
0: Panggilan pertama. Bisa diulang Ibu atas nama?
1: Atas nama Wanit Elitia Zep Tumori.
0: Panggilan kedua. Mohon maaf Bapak Ibu, kita main speed up. Ya. Panggilan kedua. Kami bacakan kembali atas nama Wanit Elitia Zep Tumori. Dengan nomor NB 7894, nomor belakang.
1: 7984.
0: Panggilan ketiga, kita lihat cek tidak ada kode. Baik, kalau begitu 3, 2, 1. BATAL. Ibu, kita coba lagi.
1: Ada berapa tuh batalnya?
0: Hadiah masih rice cooker juga.
1: Atas nama Dewi Murni Anggersi Sihombing.
0: Saya Ibu.
1: Sihombing. 0822-6735-6127. Atas nama Dewi Murni Anggersi Sihombing. Panggilan pertama. Ya. Dewi Murni Anggersi Sihombing. Panggilan kedua. Udah pulang ya? Ada? Panggilan ketiga. Dewi Murni Anggersi Sihombing.
0: Kalau ada angkat tangan Bapak Ibu, kalau ada angkat tangan berikan kode. Dan ada. Ternyata tidak ada ibu.
1: Batal.
0: Kita batal. BATAL.
1: Batal.
0: Kita menuju berikutnya.
1: Panggilan atas nama Andika Brahmana dengan nomor 082364363330.
0: Andika Brahmana.
1: Andika Brahmana.
0: Ada?
1: Ada.
0: Andika silakan.
1: Brahmana, oke.
0: Okay. Bergabung bang, lagi. Kita menuju nomor berikutnya lagi. Ibu.
1: Oke.
0: Nomor berikutnya masih kali ini rice cooker dari RRI. Dan yang terpilih adalah Ibu
1: Mestika Tiurlan.
0: Siapa Ibu?
1: Siapa?
0: Langsung dibaca nomornya Ibu, coba kita pastikan 0, dulu.
1: 08 12 64 78 6739.
0: Ternyata bukan Bu.
1: Oh,
0: ya?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Oh ada.
1: Ayo,
0: di depan.
1: Mestika, oh di depan. Sama namanya Ibu.
0: Iya benar. Bu Mestika ya. Baik, kita roll berikutnya. Hadiah berikutnya yaitu setrika.
1: Namanya sama, Bu.
0: Silakan bergabung kemari, Bu.
1: Muhammad Irianto Napitupulu. Nomor 08228276940.
0: Ada, silakan Bang Anda.
1: Dapat, enak dicepet ya. Nanti gelas terakhir aja deh. Cari yang lain.
0: Baik, hadiah berikutnya adalah dispenser dari pemerintah Kota Sibolga. Silakan Abang Anda. Silakan Ibu.
1: Atas nama Romeo Kurniawan Dharma. 08531393778. Romeo Kurniawan Dharma.
0: Sabar Bu, sabar.
1: Panggilan pertama.
0: Panggilan pertama.
1: Romeo Kurniawan Dharma.
0: Panggilan kedua.
1: Romeo Kurniawan Dharma.
0: Dengan nomor belakang 7678. Panggilan ketiga, Romeo Kurniawan Dharma, nomor belakang 7678. Baik, ini panggilan ketiga dan selanjutnya, BATAL. Ibu, izin Ibu, rolling lagi. Dan yang beruntung adalah...
1: Nadine Angelita Simatupang. Ada 08527.

0: Dan panggilan ketiga.
1: Nadine Angelita Simatupang.
0: Apakah masih batal?
2: Batal.
0: 3, 2, 1. Batal. Ibu rolling lagi, Bu.
1: Pemenang berikutnya, Valentino. Valentino. Nomor 08 13 743 56 391. Oke. 391. Lanjut. Ayo. Udah pas 5. Oke.
0: Baik, silakan Bu Kepsta menyerahkan hadiah-hadiah pertama itu adalah dispenser. Persembahan dari Bank BNI. Baik, boleh lihat kamera dan juga video Bang Irfan. Boleh digeser sedikit, ada kamera di depan. Oke. Selanjutnya, rice cooker. Persembahan dari Bank BNI. Boleh lihat kamera, tersenyum, boleh minta senyumnya. Selanjutnya rice cooker dari RRI. Selanjutnya setrika persembahan dari RRI. Lalu dispenser persembahan dari pemerintah Kota Sibolga. Luar biasa. RRI Fest Sibolga 2026 featuring Car Free Day. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Foto bersama dulu, Ibu. Baik. Kita masih punya banyak hadiah. Masih ada hadiah-hadiah yang menarik. Boleh. Baik, terima kasih. Kembali kita sampaikan bahwa aksi donor darah tengah dilaksanakan di gedung RRI Sibolga, tepatnya di lantai 2. Bapak Ibu yang ingin melibatkan dalam aksi donor darah silakan bergabung di gedung lantai 2 RRI Sibolga. Sementara itu kami sampaikan bahwa di kegiatan kita ini juga ada cek kesehatan gratis, kemudian games di stand My Pertamina dan juga ada stand BPJS dan juga stand-stand lainnya. Baik, kalau begitu kali ini kita berikan sesuatu yang terbaik untuk semuanya.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panikku.
9: Ya, pendengar demikian tadi siaran langsung Car Free Day dari lapangan Simarimare RRI Sibolga. Dan kami kembali hadir menemani Anda di Sibolga pagi ini.

Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk

generasi mendatang. Aji. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan, begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Mau
2: kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Mu, jamu, jamu.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu, ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi, belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
5: Amit-amit. Eh, getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
5: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
6: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?

0: RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita

0: Aduh, lega sekali tuh tas kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga di siang ini ya. Kita seperti biasa ada di program acara Idola Anak ya. Ini program yang menjadi tempat bagi anak-anak hebat ya untuk berbagi cerita pengalaman, bakat dan juga mimpi mereka begitu ya. Dan saat ini sudah bersama kita ada Audrey ya, dan juga ini Audrey ini peraih gelar Best Fotogenik Putri Cilik Nusantara 2026. Kemudian ada juga Vanessa yang berhasil meraih first runner up Putri Cilik Nusantara 2026. Iya, halo Audrey. Audrey yang mana sih sebenarnya? Ini ya?
1: Jatuh.
0: Oh iya, yang sebelahnya Vanessa berarti ya. Iya, apa kabar nih Audrey pagi ini?
1: Sehat.
0: Sehat ya, oke lah. Nah, oh kayaknya Vanessa nih belum selesai nih kayaknya dengan ininya, dengan handsetnya. Mungkin nggak, kurang kedengaran ya di sana. Ya, kedengaran nggak Vanessa nih? Bisa kedengaran ya?
1: Jatuh
0: ya.
1: Ini.
0: Iya. Ya. Putri apa dulu ya? Oh, Audrey.
1: Iya.
0: Audrey sekarang kelas berapa sih Audrey?
1: Sekarang saya kelas 7 SMP.
0: Kelas 7 ya?
1: Iya.
0: Nah, sekolah di mana nih?
1: Sekolah SMP 1 Pandan.
0: Pandan ya?
1: Iya.
0: Ya, bisa mungkin bisa ceritalah Audrey nih kenapa bisa pilih ini ya, apa namanya, kenapa bisa jadi Putri Cilik Nusantara 2026, bisa diceritakan gak kira-kira nih Audrey nih?
1: Karena Audrey ingin menambah pengalaman baru juga dan ingin melatih kepercayaan diri.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kalau Vanessa gimana nih? Mungkin bisa kita bicara ini tanpa handset saja ya. Oke lah, kita bicara biasa saja begitu. Iya. Kalau Vanessa gimana nih? Vanessa nih. Sekarang sekolah di mana Vanessa nih?
2: Di SD Tri Ratna Sibolga.
0: Tri Ratna Sibolga. Kelas?
2: Kelas 6.
0: Kelas 6 ya. Nah, kalau sedang tidak sekolah nih Audrey paling suka melakukan apa sih Audrey? Vanessa ya? Vanessa.
2: Boleh diulangi?
0: Kalau sedang tidak sekolah, biasanya suka melakukan hal apa begitu? Senangnya ngapain gitu?
2: Bermain bersama teman.
0: Oh, bermain sama teman ya. Bermain sama teman, kemudian warna kesukaan apa ini, Vanessa?
2: Pink, merah muda.
0: Pink ya? Oh iyalah, kalau perempuan biasanya pink gitu ya. Kalau cowok biasanya apa sih? Warna hitam ya? Apa putih gitu ya? Beda sama cewek gitu ya. Kalau Putri, Audrey?
1: Kalau aku sukanya warna kuning.
0: Warna kuning ya?
1: Iya.
0: Warna kuning. Kenapa sih suka warna kuning?
1: Karena
0: biasanya kan pink kan begitu.
1: Karena warna kuning bagus saja.
0: Bagus saja ya?
1: Bercahaya gitu.
0: Iya. Oke. Kalau makanan kesukaan mungkin beda lah ya?
1: Iya.
0: Beda lah ya. Dan Audrey ini lebih suka bermain di rumah atau bagaimana ini, atau jalan-jalan sama papa mama atau keluarga gitu? Lebih suka di rumah atau gimana ini?
1: Sebenarnya kadang suka bermain di rumah, kadang bermain di luar sama
0: di luar ya?
1: Sama teman-teman, sama orang tua. Ya begitu.
0: Oke. Kalau Vanessa juga gitu ya?
2: Iya.
0: Di luar gitu ya. Jadi di luar itu apa saja yang biasanya yang ingin dikunjungi?
1: Vanessa.
0: Iya, siapa saja begitu? Kalau
1: biasanya sih main di Aido sama teman-teman.
0: Belanja begitu atau melihat-melihat apa ini? Oke. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita di siang ini ya, untuk Audrey dan juga Vanessa ya. dan kita coba dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam nang samalam haji kam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kam ni lah.
0: Uma, pulangnya Bang lawan kawan satu mata jan nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kaya itu Bang nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah kau menjelung usahkan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti haja manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, pendengar, kita masih di Idola Anak ya untuk siang ini. Masih bersama dengan Putri Cilik Nusantara 2026, yaitu Audrey dan juga Vanessa, begitu ya. Saya ke ini dulu nih, ke Audrey dulu nih. Mungkin Audrey mungkin bisa menceritakan begitu ya. Oh, atau menjelaskan begitu. Apa sih Putri Cilik 2026 ini menurutnya Audrey atau Vanessa? Audrey dulu ya. Oke, silakan.
3: Baik, Putri Cilik Nusantara itu adalah putri yang bertema Nusantara, yang mungkin membuat kita dapat berarti dalam sebuah pikiran tentang hal-hal dari Nusantara yang seperti tentang kecantikan.
2: Iya, kecantikan gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi yang dinilai di sana apa saja nih, Audrey?
3: Dinilai itu kepintaran dan kecantikan.
2: Oh, gitu ya?
3: Iya.
2: Kalau Vanessa gimana nih? Apa menurut Vanessa nih? Apa yang bisa diceritakan?
4: Putri Cilik Nusantara itu kayak ajang kompetisi yang kita tuh harus percaya diri.
2: Harus percaya diri ya. Jadi, oh iya ya, harus percaya diri ya. Kalau nggak percaya diri, nggak ini ya. Oh, itu bagian dari penilaian juga ya.
4: Iya.
2: Oke lah, oke lah. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan di sana, atau apa persiapan nih Vanessa ini di sana nih?
4: Sebelum
2: ajang itu.
4: Persiapannya berlatih kepercayaan diri, terus public speaking, catwalk juga.
2: Catwalk juga. Yang kalau Audrey?
3: Kalau Audrey juga sama seperti melatih kepercayaan diri, public speaking, catwalk, terus unjuk bakat, gitu.
2: Gitu ya?
3: Iya.
2: Ya, yang dilakukan di sana sebelum persiapan yang dilakukan?
3: Sebelum dilakukan?
2: Maksudnya supaya bisa mengikuti ajang itu, apa yang Putri lakukan, Audrey lakukan begitu?
3: Yang Audrey lakukan latihan terus menerus dengan cara bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
2: Iya, latihannya gimana nih? Latihan yang dilakukan gitu.
3: Latihan.
2: Ini ya, banyak-banyak berbicara atau ngobrol atau gimana gitu. Gitu ya.
3: Iya.
2: Oke lah, oke lah. Yuk. Nah, pendengar tetap bersama kami di program satu Sibolga ya untuk siang ini, dan nanti kita lanjut lagi obrolan kita bersama dengan Andre dan juga Vanessa begitu ya. Dan Vanessa ini yaitu ini ya sebagai peraih first runner up Putri Cilik Nusantara 2026 begitu ya. Kemudian Andre ini best fotogenik. Best fotogenik apa sih Andre?
3: Best fotogenik itu seperti cara kita menampakkan muka kita, bagaimana harus tetap tersenyum, dari sisi mana kita harus tersenyum kepada siapapun yang ada di dekat kita.
2: Oke, okay. Nanti kita lanjutkan ya. Kita coba dengar dulu yang berikut ini.

0: Pendengar, setelah lagu tadi kita masih di Idola Anak bersama dengan Vanessa Wijaya, First Runner Up Putra Cerik Nusantara 2026 dan juga Audrey Valencia Best Photogenic Putri Cilik Nusantara 2026. Nah, kita kembali ke tadi kan sampai ke Audrey. Saya ke Vanessa dulu ini. Vanessa mungkin bisa cerita nih ikut lomba, waktu mengikuti lomba itu mungkin bagaimana ceritanya kegiatan itu bagaimana dari awal sampai ke sana begitu.
1: Jadi kami berangkat dari Bandara Silangit terus sampai ke Bandara Soekarno-Hatta lalu pergi ke hotel. Ya. Hari pertama itu hari pertama karantina kami registrasi. Terus bertemu sama teman-teman dari provinsi lainnya. Beristirahat lalu hari kedua kami ada photoshoot.
0: Photoshoot?
1: Jadi photoshoot itu ada dua. Pakaian yang pertama casual sama evening gown. Jadi perasaan saya setelah photoshoot itu bahagia karena bisa percaya diri saat berfoto. Lalu di hari ketiga ada pembekalan dari Putri Indonesia Gorontalo tentang materi public speaking. Jadi kami di situ kayak dikasih tahu kalian tuh harus berani berbicara di depan orang yang banyak.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, dari semua kegiatan-kegiatan tadi yang paling suka apa ya dari kegiatan tadi, dari semua yang Vanessa ceritakan tadi gitu, bagian mana yang paling sukanya gitu, bagian fotonya kah atau yang mana itu?
1: Pas bagian photoshootnya.
0: Kenapa ini?
1: Karena kayak kita bisa berlatih kepercayaan diri kita juga, karena kan di situ dilihat banyak orang, terus kita juga foto sendiri kan, jadi kita berlatih kepercayaan diri aja.
0: Oh, begitu. Kalau ini, Audrey, gimana nih pengalamannya ini di kegiatan lomba tersebut?
2: Pas pengalaman perlombaan itu, hari pertama itu kan kami photoshoot.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi aku di situ sebenarnya ada rasa gugup karena takut tidak dapat menampilkan yang baik.
0: Yeah.
2: Tapi setelah melihat banyak yang lain lebih percaya diri, aku juga dapat melatih kepercayaan diri di situ. Dan di hari kedua, kami mendapatkan materi dari Putri Gorontalo dan juga kami mendapatkan kelas makeup. Di situ aku jadi lebih tahu apa aja yang dipelajari, yang apa aja yang dapat Audrey pelajari.
0: Iya.
2: Dan di hari ketiga kami situ mempersiapkan untuk grand final, seperti kami latihan menari untuk grand final di malamnya.
0: Oh, begitu ya?
2: Iya.
0: Yang paling mendukung kegiatan ini sebenarnya siapa sih?
2: Apa?
0: Yang paling mendukung kegiatan Audrey?
2: Yang paling mendukung itu pasti orang terdekat. Yang paling terdekat
0: siapa itu?
2: Keluarga, seperti lebih ke orang tua.
0: Iya. Orang tua ya.
2: Iya.
0: Vanessa gimana nih?
1: Yang paling mendukung juga orang tua.
0: Orang tua ya.
1: Iya.
0: Oke lah. Nah, Vanessa, terima kasih ya pengalamannya di siang ini ya. Dan mungkin bisa menyampaikan pesan mungkin untuk teman-teman yang lain begitu yang ingin berprestasi. Saya ke Vanessa dulu nih, nanti selanjutnya ke Audrey begitu ya.
1: Jadi pesan saya kepada anak-anak Indonesia di luar sana, tetaplah raih cita-cita kalian walaupun kalian pernah gagal, tapi tetaplah mencoba terus sampai kalian berhasil.
0: Oh gitu. Audrey gimana nih, apa nih pesan-pesan yang mau disampaikan nih kepada teman-teman yang mungkin ingin berprestasi ini?
2: Menurut Audrey itu kita jangan takut gagal karena kita harus mau menjadi generasi emas untuk Indonesia ini. Seperti karena setiap kegagalan itu pasti ada keberhasilan, karena kita dapat mencoba setiap harinya. Setiap harinya pasti kita mendapat keberhasilan yang lebih baik.
0: Iya, oke. Oke, terima kasih ya Vanessa dan juga Audrey di siang ini ya di Idola Anak. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita tentunya di Idola Anak ya. Dan jangan pernah takut untuk bermimpi, siapa tahu hari ini kalian sedang mendengarkan cerita Audrey dan Vanessa, dan suatu hari nanti justru kalian yang akan hadir di Idola Anak untuk menceritakan prestasi kalian. Kita masih bersama Anda pendengar, tepat di informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat mendengarkan warta berita olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
3: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
2: Jadi, gimana dong?
3: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan 3

tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Sakarya. Sincan.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Persepak bola dalam negeri hadapi Dewa United di kandang tim Macan Putih. Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Quinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Pruseki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main terus.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan bertolak

0: tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

0: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajak Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan.

0: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti kalau Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa bermain.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Utut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Ringan-ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar program satu Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada, Ferdian menemani Anda di kesempatan hari ini. Setelah hari Sinaga untuk Anda menemani di Sibolga Siang masih bersama kami di FM 97,2 MHz, program satu Radio Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, mendengar program satu Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada. Untuk menemani suasana siang ini di acara Sibolga siang bersama Ferdian nantinya hingga pun masih waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana beberapa rangkaian hiburan dan informasi akan hadir menemani Anda. Musik tradisional dan budaya juga nanti akan kita ikuti di lintas Megatol pukul 13 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan pro dangdut dan tentunya beberapa mata acara lainnya di kesempatan hari ini di hari Minggu 6 September 2026. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk Anda. Yang pasti minggu yang bahagia, dapat menikmatinya bersama keluarga, bersama orang-orang yang Anda sayangi tentu.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini, mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: Kadang, kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal, semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya, mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar di manapun berada, menemani suasana siang hari ini, ya harapan sehat selalu, pastinya bahagia untuk semua. Di mana minggu yang bahagia, ya dengan suasana yang bahagia pula, dan pastinya pendengar dimanapun berada, berbagi hiburan menemani hari ini akan kami hadirkan lagu-lagu tradisional ya, yang pastinya menemani Anda nantinya hingga informasi waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kenal internet.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya, Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar dimanapun berada, ya kami cukupkan sejenak hiburan informasi di musik tradisional dan budaya untuk hari ini, karena tiba waktunya untuk melaksanakan ibadah fardu zuhur. Untuk Anda saudara kami kaum muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga sekitarnya, seruan azan zuhur kami kumandangkan, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Yes.
6: Apa sih? Yes.
5: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
6: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
5: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
6: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
5: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pendengar dimanapun berada, temani suasana siang untuk Anda. Jelang masih waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat, nantinya akan hadir lintas Megatol dan masih di musik tradisional dan budaya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih,
4: amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit.
5: Huh?
3: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami. Dan tentunya ucapkan terima kasih atas kebersamaan di kesempatan hari ini. Dan tetap bersama di program Satu Era di Sibolga. Selanjutnya kita akan ikuti untuk menemani Anda di acara Lintas Megatol Satu Era di Sibolga.

dan tetap Parombunan Kota Sibolga. Perluasan jangkauan operasi pasar LPG 3 kg menjadi upaya pemerintah Kota Gunung Sitoli. Inilah lintas megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Viral, seorang emak-emak warga Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing, Natal, curhat di media sosial dan turun langsung ke lapak yang kerap dijadikan lokasi memakai narkoba. Berikut laporan Rizky Ramadan.
1: Rekaman yang viral di media sosial yang memperlihatkan seorang emak-emak curhat di akun Facebook pribadinya tentang maraknya peredaran narkoba di desa mereka, tepatnya di Desa Lancat, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing, Natal. Dalam video tersebut, emak-emak ini memperlihatkan lapak narkoba yang berada di areal perkebunan kelapa sawit. Tidak hanya itu, dirinya juga memperlihatkan alat hisap sabu atau bong yang berada di lokasi. Mendapati hal tersebut, unit narkoba Polsek Lingga Bayu, Polres Mandailing, Natal langsung melakukan penggerebekan ke lokasi. Kapolsek Lingga Bayu Ibtu Ilham mengatakan, di lokasi petugas menangkap satu orang laki-laki berinisial DH pada saat sedang asik mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
2: Atas laporan aduan tersebut, kami dari Polsek Lingga Bayu, Polres Mandailing, Natal langsung melakukan cek TKP dan pembersihan di sekitar lokasi. Pada saat melakukan cek TKP dan pembersihan, kami menemukan seorang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dan laki-laki tersebut yang berinisial DH saat ini telah kami serahkan ke Satgas Narkoba Polres Mandailing guna proses lanjut.
1: Sementara itu, emak-emak yang turun langsung ke lokasi berharap agar pemberantasan narkoba di desa mereka dan wilayah lain agar terus dilakukan lantaran menimbulkan keresahan masyarakat sekitar.
3: Nama Yuni mengucapkan terima kasih banyak kepada Polres Madinah, khususnya Polsek Lingga Bayu, atas respon yang cepatnya menanggapi video saya di upload di Facebook saya tentang pemakai narkoba di tempat tersebut dan berhasil menangkap seorang pemakai narkoba di tempat tersebut. Harapan saya, semoga yang namanya sabu-sabu ini yang merugikan kepada masyarakat dan meresahkan kepada khususnya kepada keluarga, anggota keluarga dan anak, agar diberantas ke akar-akarnya. Dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Pak Polres khususnya, dan terima kasih Pak.
1: Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Mandailing, Natal untuk dilakukan pemeriksaan intensif terkait kasus ini. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Hoho merupakan tradisi lisan masyarakat Nias Selatan yang berperan penting dalam mewariskan sejarah adat dan nilai kehidupan sekaligus menjadi identitas budaya yang perlu dilestarikan oleh generasi penerus. Laporan Anoverlis Hulu.
4: Di Nias Selatan, Hoho merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang tidak sekedar berfungsi sebagai nyanyian, tetapi juga menjadi media untuk menyimpan dan menyampaikan sejarah, adat, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat. Hoho umumnya dilantunkan secara berkelompok oleh kaum laki-laki dengan pola bersaut-sautan menggunakan bahasa Nias. Budayawan Nias Selatan Ariston Mana menjelaskan bahwa Hoho lebih berfungsi untuk menceritakan sejarah, mulai dari proses pendirian sebuah rumah, pengangkatan seorang penghulu adat, hingga menguraikan jasa-jasa seseorang yang telah meninggal semasa hidupnya. Karena itu, Hoho bukan sekedar pertunjukan vokal, melainkan cara masyarakat Nias Selatan menyusun dan menyampaikan kembali perjalanan kehidupan sosialnya melalui bahasa sastra.
5: Tapi kalau Hoho, sebetulnya itu tuh menceritakan tentang sejarah ya, sejarah budaya, bagaimana memulai pendirian sebuah rumah dari dasar sampai selesai, atau mengangkat harga seorang penghulu adat ya. Jadi itu dia. Terus ada orang meninggal contoh, apa jasa-jasanya selama hidupnya. Jadi diurai sedemikian rupa di dalam Hoho tadi itu. Jadi itu dilantunkan oleh pria.
4: Ariston Mana juga menjelaskan bahwa corak lantunan Hoho memiliki kekhasan antar daerah yang disebutnya berkaitan dengan geje-geje atau laling. Hal ini menurutnya dipengaruhi sumber air yang diminum masyarakat setempat. Dengan demikian, intonasi Hoho antara satu wilayah dengan lainnya akan berbeda, misalnya Bau Mata Luo dengan Hoho dari Hili Simetana. Yang menambahkan keterlibatan generasi muda untuk menunjukkan bahwa warisan tersebut perlu diteruskan oleh generasi baru agar budaya Nias Selatan tidak berhenti sebagai peninggalan masa lalu, tetapi tetap menjadi identitas dan jati diri masyarakatnya. Hal ini juga telah diperkuat oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah menetapkan Hoho sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2021 lalu dalam lingkup tradisi dan ekspresi lisan. Anover Sulu melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau progres rehabilitasi daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara. Laporan Abdul Jalil.
6: Wakil Presiden Republik Indonesia Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Jumat 4 September 2026. Didampingi Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wapres Gibran meninjau sektor pendidikan dan infrastruktur pasca bencana di daerah terdampak banjir bandang dan tanah longsor itu. Kegiatan Wapres Gibran di Tapanuli Tengah dimulai dengan mengunjungi SMA Negeri 1 Barus untuk meninjau progres perbaikan sarana sekolah pasca diterjang banjir pada 25 November 2025 lalu. Wapres menyalurkan bantuan fasilitas pendidikan dan menginstruksikan jajaran terkait untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan operasional sekolah terdampak bencana. Selanjutnya, Wapres Gibran bersama rombongan melanjutkan perjalanan peninjauan hunian tetap atau HUNTAP di Kelurahan Aik Perambunan, Kota Sibolga. Serta Wapres meninjau progres proyek pembangunan sabodam atau bangunan pengendali banjir di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya pada hari itu, Wapres Gibran didampingi Gubsu Bobby juga meninjau dua kawasan HUNTAP di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedua kawasan hunian untuk penyintas bencana ekologis itu berada di Desa Napa dan Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru. Di Kecamatan Batang Toru, Wapres juga meninjau Jembatan Garoga. Dan kegiatan kunjungan kerjanya diakhiri dengan meninjau HUNTAP Asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.

0: Beternak ayam Elba menjadi salah satu alternatif usaha karena produksi telurnya yang tinggi. Informasinya dilaporkan Indah Febrianti Bulera.
1: Karena ayam Elba ini tingkat produktivitas telurnya sangat tinggi dibandingkan dengan ayam lain.
2: Melihat kebutuhan telur ayam kampung yang tinggi di Kota Gunung Stoli, pemuda ini memutuskan beternak ayam Elba. Asari Hulu, warga desa Dahana, Kecamatan Gunung Stoli mengatakan, ayam Elba adalah jenis ayam kampung petelur unggul yang terkenal sangat produktif dan hemat pakan. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat seperti ayam kampung pada umumnya, dan produksi tinggi di mana mampu bertelur hingga 260-300 butir per tahun.
1: Ayam Elba ini sejenis ayam kampung, tetapi dia itu lebih identik ke telur. Ayam Elba ini juga, kita kan di Kota Gunung Stoli ini sangat membutuhkan telur. Pasaran pun kalau kita cari telur ayam kampung sangat susah. Nah, jadi kalau kita cari telur ayam kampung di warung-warung sangat susah sekali. Paling kalau ada nanti paling cuma 10 butir, betul, ya kan? Harganya juga lebih tinggi. Jadi saya berpikiran, aduh, kita gunakan juga lahan-lahan di samping rumah ya, daripada tidak berproduktif, ya lebih baik kita coba ternak ayam. Jadi saya juga pilih ayam jenis Elba. Karena ayam Elba ini tingkat produktivitas telurnya sangat tinggi dibandingkan dengan ayam lain.
2: Saat ini Asari sudah memelihara kurang lebih 70 ekor ayam Elba. Dan karena umur ayam yang bervariasi, dan dalam sehari ia bisa mengumpulkan rata-rata 36 telur. Setiap minggu ia mengantarkan telur-telur ini kepada 8 orang pelanggannya, masing-masing 15 butir. Dan jumlah ini masih kurang.
1: Kalau kita kan sudah kian ada yang menampung, tetapi dia bukan yang menampung ini bukan langsung untuk dijual lagi, Kak. Tetapi langsung untuk konsumsi. Jadi per minggu kita tetap bawa ke tempat dia telur ayam dengan jumlah 15 butir per minggu. Jadi itu kita punya langganan ada sekitar 8 orang. Kemudian juga ditambah juga sebenarnya sangat kurang sebenarnya. Karena saya pribadi juga untuk rumah tangga saya juga mengkonsumsi telur untuk
3: juga, ya.
1: Anak-anak satu butir satu hari untuk satu orang anak, karena telur ayam ini sangat tinggi proteinnya, telur ayam kampung ini.
2: Untuk pakan ayam Elba, ia menggunakan pakan BR petelur, dedak halus dan dedak biasa dengan komposisi tertentu. Namun ia juga menggunakan buah pisang yang dikeringkan sebagai pakan. Usaha ayam Elba ini diakuinya sangat membantu perekonomian keluarga, karena selain menjual telurnya, ia juga menjual ayam serta bibitnya. Indah Febrian de Bolola melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
4: Sekian, lintas Megatol.

0: Baik, dengar dimanapun berada, demikian telah hadir Lintas Megatol menemani hari ini untuk Anda. Dan terima kasih masih setia bersama kami kembali menemani siang hari ini. Bersama Ferdian, dan kita akan hadir di acara Prodangdut menemani Anda dimanapun berada.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya baik, mendengar dimanapun berada, menemani hari ini untuk Anda, Pro Dangdut hadir kembali di program 1 RRI Sibolga, menemani suasana hari ini dimanapun saat ini yang dapat mendengarkan siaran kami. Ya pastinya senang bahagia selalu, ya dimanapun berada saat ini. Ya cuaca yang cukup cerah ya, menjadi pendukung untuk Anda yang sedang menikmatinya di kesempatan hari yang bahagia ini. Dan yang ingin ikutan bergabung ya di acara Pro Dangdut, silakan di jalur telepon 0631-22506 ataupun di jalur Facebook. Ya, jalur Facebook kita buka juga ini. Dan baik, coba hadirkan lagu pertama ya, mengawali jumpa kebersamaan untuk Anda.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kesempatan hari ini yang pastinya bersama kami. Yang ingin kita bergabung di jalur telepon 0631-22506 silakan. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa, di mana?
1: Nenek Apija.
0: Oh, Nenek Apija di Saruli. Ya.
1: Oh iya.
0: Kabar sehat, Nek?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Silakan.
1: Kita udah makan siang.
0: Ini lagi dicari kemana ya kira-kira dapatnya. Gak ada yang ngantarin soalnya.
1: Oh iya. Silakan sebentar lagi, Kak.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Saya gak bisa keluar ini.
1: Itulah.
0: Iya.
1: Kalau tadi itu telepon saya kan. Udah makan siang dulu, itu baru perangin.
0: Aduh, nanti dikira apaan.
1: Nah. Gak datang bungkus-bungkusan rupanya.
0: Belum ada ini sama sekali, sinyal sunyi.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Oke lah, itu nanti kita cari ya, Tok ya. Request lagu ya, Tok ya.
0: Dari siapa itu lagunya?
1: Dari Rita Sejarto aja.
0: Rita, yang mana Ritanya?
1: Hitam.
0: Hitam ya?
1: Iya.
0: Kenapa gak suka yang hitam?
1: Karena penyiarnya pun hitam manis.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Yakin?
1: Yakin. 50%.
0: Iyalah. Rita ya?
1: Sambil mencari, sambil menyapa ya, Tok ya.
0: Iya.
1: Ada Opung Rania, Opung Ryan, Opung Roma, Emang Baru Tobing, ada Peda Kabuk Cinta, ada Bertambah Yang Bisa Musir ya.
0: Iya.
1: Salam kenal, salam kesehatan. Buat yang mau ikutan pun nanti dimanapun berada, ditunggu suaranya. Ada lagu Kuto.
0: Itu hitamnya yang pakai putih kan?
1: Bukan.
0: Iya, hitam putih judul lagunya.
1: Bukan, hitam aja toh.
0: Hitam aja ya?
1: Iya.
0: Hitam, hitam ya. Hitam, kalau Rita yang ada hitam putih.
1: Ya udahlah, kalau pas nanti terima kasih. Kalau nggak pas nanti gabung lagi aku.
0: Iya, boleh.
1: Iya.
0: Yang ini ya?
1: Cinta. Bukan.
0: Oh, bukan ya, itu lagu Rita loh sebenarnya.
1: Bukan.
0: Bukan ya.
1: Itu, iya.
0: Adalah Rita yang lain aja lah, sajangan dua kursi.
1: Kalau dua kursi kayak mana?
0: Dua kursi ya, susah baginya.
1: Iya kan, kalau tiga orang kita nanti kita
0: kalau dua kursi kita harus belinya satu-satu, dikasih satu-satu, nggak boleh bagi
1: iya
0: dua.
1: Kan, iya kan kalau ada edak nanti kan kita dempetkan dua, aku di tengah-tengah.
0: Aduh, yang tengah-tengah biasanya itu apa loh?
1: Apa? Kue Anto. Bolu. Kue bolu, kue pancung, kue donat.
0: aduh, tambah panjang ini terakhir nanti nasinya nggak sampai kemarin.
1: Nah itu dia, kalau dua kursi pun nggak apa-apa lah. Kalau dapat dua kursi, dua kursi.
0: Ya, dua kursi lah kalau begitu, terserah.
1: Satu nanti sama itu, satu sama aku.
0: Boleh.
1: Kita belakang kan nanti edak ya.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih lagunya ditunggu.
0: Iya.
1: Buat itu selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat, hati-hati pulangnya ya, Tok ya.
0: Iya.
1: Selamat siang dan enggak adalah kita, Tok. Bye-bye.
0: Dan adalah kita. Bye-bye kembali. Dua kursi ya. Kenapa harus dua ya? Padahal bisa loh dibagi-bagi satu-satu. Halo, Bro Dangdut. Ini dengan siapa, di mana?
2: Dangdut adalah kita, itu.
0: Ya, Dangdut adalah kita memang.
2: Iyalah, memang Pro Dangdut sekarang.
0: Ini Baru Tambah, bukan?
2: Bukan, Opung Roma.
0: Opung Roma, yang di Sipahutar?
2: Iya, itu.
0: Opung Roma, apa kabar, Opung? Bagaimana Sipahutar siang ini?
2: Cuacanya panas, itu.
0: Panas, ya. Sama dengan di sini, berarti.
2: Iya. Bagaimana cuaca kita di situ, panas juga?
0: Iya, panas.
2: Oh iya, sama lah berarti satu langit kita ya kali ini. Emangnya ada berapa langit ya?
0: Iya.
2: Sehat itu ku?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, semoga sehat-sehat kita semuanya ya. Oke lah, aku mau rutus lagu dulu itu.
0: Lagu dari siapa?
2: Hitam Manis dari Imam Esari pun.
0: Itu dia.
2: Hah?
0: Itu dia memang.
2: Memangnya kenapa? Karena itu hitam manis.
0: Memang harus manis. Kalau hitam itu harus manis.
2: Bukannya karena itu yang hitam manis.
0: Bukan. Kalau yang hitam itu biasanya memang manis. Coba perhatiin. Permen kalau hitam pasti manis. Kue kalau hitam pasti manis.
2: Enggak lah kalau hitam pahit lah itu.
0: Enggak lah kalau dikasihin gula.
2: Ya, kalau dikasih gula.
0: Ah iya.
2: Apapun kalau dikasih gula ya manis. Ah. Manis sih. Aduh.
0: Apa?
2: Alakah laguku?
0: Lagunya ada banyak.
2: Banyak.
0: Tapi satu dulu, tapi satu dulu yang kita putarkan ya.
2: Ya memang satu, aku kan seku satu.
0: Oh iya,
2: memangnya
0: satu.
2: Bisa dua, tiga?
0: Gak bisa memang.
2: Nah, itulah. Nah, ya, memang harus satu-satu dulu diputar, mana bisa sekali dua diputar. Aduh, kalau itu dia nada-nada.
0: Aduh.
2: Hancur Nina.
0: Hampir ini. Hampir kepleset saya. Aduh, gara-gara Nenek Apija nih.
2: Memangnya kenapa Nenek Apija?
0: Lama kali nasinya datang.
2: Oh, ya online kan aja, COD kan aja itu.
0: Emang dia, aduh, jatuh HP saya.
2: Ya, makanya hati-hati.
0: Ya.
2: Oke lah itu, aku salam-salam. Kalau ngobrol nanti nggak apa, kawan kita di belakang nanti dimarahin kita itu.
0: Nggak ada itu dimarahin.
2: Memangnya radio pun kalian berdua, katanya nanti sama itu, bahaya.
0: Iya ya.
2: Ya, iyalah.
0: Aduh, gimana
2: kalau mau
0: ini?
2: Pribadi, telepon pribadi, katanya nanti baru.
0: Iya.
2: Oke lah itu, aku salam-salam ya.
0: Iya.
2: Ya, untuk Nenek Wirlang yang baru turun. Ya, sehat selalu di sana.
0: Iya, Nenek ini banyak kali lah namanya, ya kan?
2: Iya, ada Apija, ada siapa-siapa gitu loh. Makanya kalau tidak menyapa satu aja. Oke lah itu, ukurannya juga ditunggu suaranya.
0: Iya.
2: Kabut cinta, di mana suaramu kabut cinta?
0: Iya, di mana, di mana, di mana. Di mana?
2: Semoga sehatlah di sana beliau.
0: Masih sehat sepertinya.
2: Iya, ada buru tambah juga yang di Samosir. Ada siapa lagi? Ada Luhut, ada Eko, ada Ingot, Ting. Semua-semuanya aja letok pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu per satu. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya ya.
0: Iya.
2: Oke, lagu kuda ada kan itu?
0: Ada.
2: Oke lah, buat itu. Irdian tetap semangat, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Berbanyak minum air putih ya itu.
0: Ya, suara saya memang begini.
2: Maksudku karena cuaca kita pancarubah itu.
0: Oh, begitu. Iya.
2: Nanti ya, kalau dari hari-hari itu memang begitu suara itu.
0: Nanti kalau suara saya seksi malah lari semua.
2: Nah, makanya karena suaranya suara luar negeri gitu loh.
0: Iya. Saya memang lama di luar tapi bukan di negeri.
2: Luar negeri.
0: Lama di luar saya. Panas-panasan, hujan-hujanan.
2: Oh, mandi-mandi hujan di luar. Aduh, kasihan banget.
0: Saya lama di luar, panas-panasan, hujan-hujanan tapi bukan di negeri.
2: Oke lah, untung aja lah gak sakit ya. Kalau main-main hujan-hujanan di
0: kalau
2: luar.
0: Kalau ngomong sama Pung Roma, saya bisa sampai malam ini.
2: Ya janganlah, nanti kawan kita kan marah itu.
0: Biarlah, yang penting kan bukan saya yang dimarahin sama Pung Roma.
2: Enggak lah, itu lah nanti. Kalau mereka masuk kan itu yang kawannya cakap.
0: Ya udahlah.
2: Oke lah itu.
0: Makasih lah.
2: Lagunya ditunggu itu ya.
0: Iya.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini, mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Kadang, kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal, semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik, pendengar dimanapun berada, ya masih bersama di program 1 RRI Sibolga menemani hari ini untuk Anda yang pastinya senang bahagia selalu di manapun saat ini berada. Untuk yang masih setia bersama kami, terima kasih. Apa kabarnya di hari ini? Apapun bentuk aktivitas ataupun kegiatan yang sedang dijalani, ya, semoga dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang menikmati suasana siang menjelang sore, ya. Masih siang sih sebenarnya ya. Ya, sebelum melanjutkan kebersamaan di hari ini, hadirkan cek fakta.
2: Pro 1, kanal informasi.

0: Kesejahteraan Masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial Kemensos. Unggahan berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu, di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru, kota baru kap.bps.go.id, menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: baik dengar dimanapun berada. Pusat RRC Bolga, karena ada informasi dan inspirasi. Yang sedang gak sabaran lagi ya. Ya silakan. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan yang ngechat tadi malam.
0: Yang dicat tadi malam?
1: Iya. Yang minta lagu itu yang gak diputar.
0: Yang mana sih? Enggak, ini yang mana sebenarnya? Tunggu saya, oh Bro Tambah?
1: Iya.
0: Oh Bro Tambah ada ngechat semalam?
1: Jadi bahasa itunya yang minta lagu Batak itu aku, di bahasanya, tapi enggak dibalas.
0: Enggak ada ya, enggak ada saya balasin sepertinya.
1: Ya, tapi bahasa itunya.
0: Iya, dibaca, tapi enggak dibalas. Soalnya itu kan udah jam berapa ya? 10:30 malam malah.
1: Enggak lah, yang pas mutar lagu Batak itunya itu.
0: Iya, ini 10:30 nih.
1: Ya, itulah dia. Berarti itu masih ingat ya, suara Bro Tambah ya.
0: Baru tambah ya, ini tapi saya coba tebak dulu ya, ini yang di...
1: Tapi ini ngomong-ngomong Baru Tambah yang di mana dulu ini?
0: Makanya itu, saya coba tebak dulu, Baru Tambahnya.
1: Memang Baru Tambahnya, Pak.
0: Ini Baru Tambah yang di Samosir nih?
1: Bukan, ini yang di Sidimpuan.
0: Oh, Sidimpuan.
1: Iya.
0: Sidimpuan?
1: Iya, iyalah bere kunya.
0: Oh, bere ya?
1: Ya iyalah, marga Tobingnya suamiku.
0: Oh, mama saya Baru Tobing ya? Karena itu ya?
1: Ya iyalah, makanya manggil bere.
0: Oh bere ya?
1: Iya.
0: Maklumlah saya orang Jawa, saya nggak tahu tuturan gimana.
1: Masa iya?
0: Iya.
1: Ya nek orang ngerti, nanti tak omongi.
0: Iya, serius saya orang Jawa.
1: Iya, tapi Mama
0: Baru Tobing.
1: Ya itu dia.
0: Aduh, saya lahir dari Baru Tobing, Bu.
1: Ya itu dia, makanya.
0: Iya, Bung.
1: Jangan hubungnya tulangnya.
0: Ini kan Baru Tambah ya kan?
1: Iya kan, suamiku kan berarti tulangmu.
0: Berarti, oh iya, berarti saya merna tulang lah ini sekarang ceritanya. Iya.
1: Merna tulang lah.
0: Iya, silakan lah nak tulang.
1: Aku mau request lagu lah dulu ya.
0: Banyak nak tulang saya ya berarti.
1: Gak tahu lah diri, boleh yang tahu banyak iya. Nanti lah bapaknya. Cerita masih mulia.

0: Mulyana ya? Oh
1: Iya.
0: iya, betul-betul.
1: Berarti itu Cimulyana kan?
0: Alhamdulillah masih sehat.
1: Enggak, maksudku ikutnya sama si Mulyana manggilan tulang.
0: Kurang tahu sih.
1: Kan suaminya kan Marga Tobing.
0: Iya juga ya.
1: Ya iyalah.
0: Kan tadi saya sudah katakan, saya nggak tahu tuturan.
1: Oh iya ya.
0: Saya kan bukan orang Batak.
1: Iya memang. Oke
0: Tapi
1: lah kalau begitu.
0: saya coba belajar lah saya nanti
1: Ya
0: pelan-pelan.
1: coba-coba lah. Mau request lagu lah dulu bre.
0: Nggak boleh.
1: Karena aku habis makan siang kan ngopi.
0: Hah?
1: Aku kan baru habis makan siang, jadi ini sambil ngopi.
0: Nggak boleh, saya belum makan siang dan belum ngopi.
1: Ya makanlah dulu, kan tidak kuat nanti ngomong.
0: Ya udah, lagunya apa?
1: Ya makanya gara-gara aku lagi ngopi, kopi lambada.
0: Iya Nenek Apija lama kali datangnya.
1: Memang?
0: Kopi lambada, udah saya habisin tadi lagu kopinya.
1: Iya maksudnya sekarang diputar dulu lagunya.
0: Oh, diputar lagi lagunya.
1: Iyalah.
0: Kopi lambadanya tadi saya sudah pesan nggak datang-datang.
1: Iya lambadanya, kopinya kan belum. Biar nanti sekalian sama-sama datang
0: iya,
1: nanti kopinya dengan lambadanya.
0: Perbada kali saya ya.
1: Ya saya bisa kok mengikuti kalau perbada yang.
0: Oh iya, nggak ada.
1: Aku juga bisa.
0: Di mana lagunya ya?
1: Jadi carilah dulu. Tanya mau pun romo pun tahan ya, tapi bere ngomong sampai sore katanya.
0: Iya, sampai malam malah saya ladeni.
1: Ya, itulah. Maklum juga dia
0: dari
1: telepon pribadi lah.
0: Dari siapa itu?
1: Nggak tahu aku.
0: Nggak tahu ya?
1: Nggak.
0: Berarti saya juga nggak tahu lah.
1: Ya udahlah kalau gitulah. Ngobrol aja lah kau.
0: Lambada, kopi lambada ya.
1: Iya.
0: Kopi lambada ya. Untuk siapa salam-salamnya
1: ada
0: dulu?
1: Ada si Sapran di situ, bre.
0: Sapran, mereka pada pergi semua sepertinya.
1: Nanti aku cek dia, nggak dapat siaran di sini, aku lewat streaming ini.
0: Oh begitu?
1: Iya.
0: Dari kapan?
1: Ya baru ini aku monitor, tadi malam kan dapatnya. Yang nggak bisanya aku ikutan.
0: Ya gitu ya, kebetulan mereka lagi mengarah ke sana itu.
1: Iya ya, sama si Roni, enggak?
0: Iya, pestanya Rido.
1: Oh maksud tuh, si Roni ikut enggak?
0: Sepertinya mereka rombongan ke sana semua.
1: Iya, nantilah. Salah satu orang itu nanti kutelepon Pak Sironi, saya
0: Sapran. Ya, mudah-mudahan pas bertambah nelpon di sana mereka masih posisi, standby.
1: Kalau si Sapran sekaliannya itu, karena kampungnya sebelah sini, pulangnya itu sebentar.
0: Sambil menyelam minum air.
1: Iya, sini dia mandi ke si Jorni, karena dilewati dia kamu ke kampungnya, mandi dia di situ kutek.
0: Iya, bolehlah.
1: Ada lagu kukuhan beres?
0: Banyak.
1: Ya jangan dibilang banyak, satu aja.
0: Iya, satu yang saya putarkan, satu, udah
1: ya,
0: satu.
1: Jangan nanti kayak dibilang ngepung Roma itu, Nenek Habija itu namanya banyak, tapi kan sekalinya dia ikutan, biarpun 10 namanya itu.
0: Makanya itu.
1: Dia nama-nama cucunya, kan. Yang penting kan sekalinya dia masuk.
0: Iya.
1: Iyalah. Oke, itu aku nggak usah salam-salam, ini lagunya spesialnya untuk kita berdua aja, bre.
0: Kita mau pilih yang remixnya atau yang originalnya?
1: Yang original lah.
0: Original ya.
1: Ya biar, enak, yang ori.
0: Biar enak ya.
1: Iya lah.
0: Siang-siang, joget, minum kopi, sambil ya, santai.
1: Iya, sambil kopi, mendengarin lagu, ikut joget pula kan. Oke lah ya, aku turun nanti dilempar nenek Habija, nanti aku pakai donat.
0: Aduh.
1: Kelamaan kau di situ nanti dilemparnya gitu kan.
0: Kok enggak sekalian minta paus aja, kok donat?
1: Ah, donat aja lah.
0: Paus aja, bilang.
1: Kalau paus nanti malah aku nanti yang ditelannya.
0: Oh gitu?
1: Iyalah.
0: Iyalah.
1: Oke lah ya, aku mau turun ya, bre.
0: Hati-hati.
1: Enggak, ya datang hujan, enggak terpleset situ, ah.
0: Iya, hati-hati, sehat-sehat.
1: Iya, terima kasih. Makasih ya.
0: Selamat siap
1: turun nanti. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Ya, begitulah. Nah, siapa lagi nih? Kita coba dengar ceritanya apa lagi. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Iya, ini dengan... ini dengan Mama Yolanda, guru agama di Sitorno dan Rumbo.
0: Mama?
2: Yolanda.
0: Mama Yolanda. Di mana Mama Yolanda?
2: Ini di Tapanuli Utara, di Sipahutar.
0: Oh, di Sipahutar. Sama dengan Nopung Roma ya?
2: Iya, satu kampung kami.
0: Oh. Sehat?
2: Sehat, jadi cuma sehat.
0: Syukur kalau begitu.
2: Kita? Ini ngomong dengan siapa nih?
0: Dengan Ferdian ini.
2: Oh. Penyiar baru ya gitu?
0: Iya, barang baru stok lama.
2: Tapi belum pernah dengar gitu.
0: Belum pernah dengar ya?
2: Iya.
0: Mudah-mudahan. Syukur alhamdulillah kalau Mama Yolanda belum pernah dengar saya, gak apa-apa. Saya malah bersyukur malah Mama Yolanda belum pernah dengar saya. Kalau Mama Yolanda sering dengar suara saya, mungkin udah gak mau dengar saya lagi.
2: Salam kenal lah ya.
0: Sama-sama.
2: Mama Yolanda gitu. Sehat hari ini?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Cuaca gimana di sana?
0: Di sini udah panas.
2: Oh, berarti selangit kita ya?
0: Ya jelas kita selangit, sebumi malah.
2: Oke lah, ke lagu kita ya.
0: Apa lagunya ini?
2: Lagu kita ya.
0: Siang-siang begini begitu.
2: Dangdut kan?
0: Iya.
2: Apa lagu kita?
0: Apalah lagu kita? Kalau lagu kita ada di sana, tapi lagunya apa itu? Kalau lagu kita ada
2: tapi,
0: memang.
2: Iya, tapi kurang tahu entah dari siapa ini. Tapi yang ini judulnya.
0: Apa itu?
2: Semakin Sayang ya.
0: Semakin sayang semakin itu. Dari Rita berarti.
2: Dari siapa?
0: Rita Sugiarto bukan?
2: Enggak dari itu.
0: Oh semakin. Pokoknya... Oh iya semakin sayang ya, semakin sayang. Oke.
2: Ada itu kan?
0: Mudah-mudahan dapat saya cari.
2: Cari kan lah.
0: Iya sampai ketemu malah sampai ke pelosoknya saya cari.
2: Ya iyalah harus dicari lah untuk hari Mama Yolanda.
0: Iya gitu. Mama Yolanda.
2: Nanti Mama Yolanda lagi nangis di sini. Ada kan?
0: Semakin sayang ya, tidak ada semakin kejamnya bukan?
2: Semakin sayangnya, bukan semakin kejam gitu.
0: Maksudnya semakin sayangnya nggak pakai semakin kejam kan?
2: Enggak.
0: Karena kalau udah kejam ceritanya lain lagi nanti.
2: Enggak lah semakin sayang. Makanya aku udah sayang ya sayang banget lah.
0: Aduh, jangan sampai kalau kita itu jangan terlalu sayang-sayang nanti kalau hilang kita bisa ini sedih.
2: Enggak. Soal yang ini sayang banget tuh sama gua gitu.
0: Lagu siapa ya?
2: Itulah yang enggak tahu aku gitu. Tapi carikanlah di situ pokoknya itulah judulnya terlalu sayang, semakin sayang ya.
0: Semakin sayang sepertinya enggak ada ya. Kalau semakin cinta ada.
2: Ada itu, sering itu diputar sama. Oh kalau gak ada, yang itu aja lah yang baru abang bilang itu tadi. Yang Semakin Cinta.
0: Iya lagunya Rita Sugiarto. Semakin ya, jangan... sayang aku padamu. Begitu kan?
2: Iya.
0: Nah, itu dia, itu Rita Sugiarto.
2: Tadi coba dulu lah.
0: Jangan dicoba, dari, kita putarkan.
2: Iya dari Rita Sugiarto.
0: Kalau dicoba nanti nyicip lagi kita. Iya kan?
2: Iya. Oke lah.
0: Aduh.
2: Disalam lah ya buat semuanya.
0: Salam untuk siapa?
2: Sehat-sehat dan jangan lupa selalu bahagia. Buatnya. Aku manggil apa ya?
0: Terserah, saya jangan manggil bapak.
2: Oh, boleh panggil bapak lah gitu ya.
0: Manggil bapak ya. Nanti saya ketuaan.
2: Jadi panggil abang nggak mungkin lagi gitu.
0: Manggil abang ya. Manggil abang
2: enggak mungkin ya? Lagi gitu.
0: Kemudaan.
2: Namanya lah gitu.
0: Manggil tapi bapak ketuaan. Gitu ya.
2: Jadi manggil apanya? Adik lah gitu ya.
0: Adik pun jadilah. Karena umur okay. Saya baru 25 tahun.
2: Oh. Masa sih.
0: Iya, ke samping.
2: Oke. Iya. Dirimu lah paling banyak ya.
0: Tetap
2: semangat loh.
0: Jangan sama saya semua.
2: Ya diri sama siapa lagi?
0: Kalau sama saya nanti tadi, yang lain gak kebagian.
2: Tadi kan udah ku bilang buat semuanya.
0: Oh udah ya buat semuanya.
2: Jadi terkhusus ini untuk ya, dirimu lah ku bilang. Oke, okay, thank you.
0: Ya, sebut nama juga nggak apa-apa sih.
2: Apa itu, teh? Passwordnya? Jadi lupa gua gitu.
0: Sama.
2: Oh, apa itu?
0: Ya, pro dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Iya, terima kasih ya. Makin kemari, makin kejam saya. Nah, apalagi nih? sabar-sabar ya, sabar. Tadi saya jadi lupa nih lagunya. Kita putarkan saja lah ya. Dari Rita, nanti kita lanjutkan lagu yang dipilih selanjutnya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pukul 14 waktu Indonesia Barat saat ini, dari formasi waktu pukul 14 ke 28 waktu Indonesia Barat. Ya, Pro Dangdut masih hadir menemani Anda. Terima kasih masih stay bersama kami tentunya di FM 97,2 MHz, yang mana beberapa hiburan lagu pilihan dari Anda yang kami hadir menemani hari ini. Dan yang ingin kita bergabung, silakan di jalur telepon 0315-2256 menemani hari ini untuk Anda. Dimanapun saat ini berada, kami nantikan. Yang ingin ikutan bergabung, silakan. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini?
6: Pak Syahrul Siregar dari Padang Sirimpuan.
5: Pak Syahrul Siregar dari Padang.
6: Gimana kabar?
5: Kabar sehat.
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Lagunya inilah dari Lolita.
5: Lolita?
6: Apa jangan itu? Ganggu pacarku.
5: Enggak, saya ganggu lagi. Udah, iya, saya biarin aja udah.
6: Jangan diganggu-ganggu.
5: Iya, saya biarin aja udah, terserah.
6: Iya. Salamnya buat semua aja lah. Udah bawa waktu. Makasih, siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Iya, Dangdut adalah kita. Terima kasih. Ada Pak Syahrul ya. Jangan ganggu pacarku katanya. Ya gak diganggung kok. Udah biarin aja gitu. Yang pastinya di siang hari ini. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Dangdut adalah kita.
5: Siapa ini?
7: Apa kabar?
5: Kabar sehat.
7: Sehat-sehatlah kita semuanya. Bang Pogdiannya.
5: Iya, ini dengan siapa?
7: Ya.
5: Dengan siapa ini, di mana?
7: Oh, dengan Riko.
5: Dengan Riko?
7: Iya.
5: Apa kabar Riko? Lama enggak dengar suara.
7: Kabar baik, Bang Pekedia.
5: Lama enggak ketemu nih, doa.
7: Iya, nanti di tanggal 9.
5: Tanggal 9 ngapain kita?
7: Tanggal 11. Bulan 9. Aku enggak balik-balik buka tuh. Ada kita pertemuan tenis kan?
5: Ya.
7: Di tanggal itu kan?
5: Ada.
7: Iya, nanti sebentar lagi tuannya.
5: Anyo, kananya.
7: Ma, mangitong hari sa kito anyo.
5: Iyo.
7: Iyo lang, ari ay inyo. Ari api to kini.
5: Apa niya?
7: So, jatuh di hari Jumat, iya.
5: Ah, iya, di hari Jumat.
7: Iya, di hari Jumat jatuh, jadi inyo. Itulah. Masih bisa lagunya.
5: Lagu yang mana?
7: Lagunya dari LP Sukesi lah.
5: Apa itu?
7: Bercanda.
5: Hmm?
7: Bercanda.
5: Gak mau saya.
7: Ah, mau kan lah.
5: Bercanda ya?
7: Iya.
5: Nanti dari bercanda jadi betulan loh.
7: Enggak ada bercanda ya, jadi bercinta.
5: Bukan, jadi betulan.
7: Ada lagunya Gambang Perdian?
5: Iya, ada.
7: Aku nyapa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roki sampai Pulau Papua ya, selama jauh. Keempat lah ya. Berarti menghitung hari kita ya.
5: Hmm?
7: Hari Jumat ya.
5: Menghitung hari?
7: Iya.
5: Udah kayak lagu itu berarti?
7: Iya, kayak judul lagu itu. Karena kan jatuhnya kan di hari Jumat itu.
5: Hmm.
7: Pas pula bagi sembang Jumat pula.
5: Enggak lah.
7: Iyalah. Caranya ha?
5: Sebelum.
7: Sebelum enggak. Mau datang Jumat lah. Yalah semua lah pokoknya buahnya Bang Perdian, selamat tunggu sampai tuntas ya. Ya. Ditunggu lagunya Bang Perdian, saya selalu di sana.
5: Iya.
7: Iya, kemana dianya?
5: Hmm?
7: Kemana dianya?
5: Siapanya?
7: Si dianya.
5: Si dia?
7: Iya.
5: Yang mana si dia?
7: Tadi dia katanya, aku tanya si dianya di mana.
5: Saya bilang iya.
7: Oh, aku sangka si dia.
5: Aduh, pantasan belum makan siang nih berarti.
7: Bukan siang. Lagi ngai ni.
5: Aduh.
7: Iya, lagi ngai di Pondok Batu. Jadi agak lelek jadinya. Tapi di sini kan ada acara.
5: Lagi mancing.
7: Jangan nampak banyak baju sibuk saya lagi itu. Lagi mengai.
5: Hati-hati ya.
7: Iya, lepas semisimu lah pokoknya. Bapak Perdian, selamat tugas sampai tuntas ya. Oh, yang acara di sini lah pokoknya ya. Selamat acara aja lah pokoknya semuanya ya. Iya, di pendaratan.
5: Oh, gitu.
7: Iya, tunggu lagunya Bapak Perdian.
5: Iya.
7: Dandut adalah kita.
5: Makasih. Aduh. Bercanda ya. Bercandanya jangan serius-serius. Nanti sakit. Ya baik, dengar tentunya senang bahagia selalu untuk Anda. Yang pilih lagu Lolita ya, jangan ganggu pacarku. Lagunya dari mana lagi nanti? Dari LP. Ya, nanti kita coba dengarkan. Terima kasih untuk Anda setia bersama kami di kesempatan hari ini. Yang pastinya ya berharap untuk sehat selalu, kita bahagia selalu ya bersama. Di kesempatan hari ini, semoga segala apa yang kita inginkan menjadi hal yang baik untuk Anda dimanapun berada.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Haa, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Namanya kita tuh, ikulah.
1: Bising.
0: Pesau.
4: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

masih di Pro Dangdut, RRI Sibolga Dangdut adalah kita. Untuk yang saat ini masih setia bersama kami, terima kasih. Semoga tetap dalam keadaan sehat, walafiat dimanapun berada. Yang pastinya menemani hari ini, ya, minggu yang bahagia untuk semua. Pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Kami coba pilihkan sebuah lagu ya. Semoga menjadi teman di siang hari ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
4: Ya baik, mendengar pilihan lagu terakhir, untuk Anda kami coba bingkiskan sebuah lagu mengejar badai ya. Mengejar matahari, mengejar badai. Dan menjadi pilihan terakhir untuk

0: Semoga sehat selalu, terhibur dan bahagia pastinya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai

0: Kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
0: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh. Aku selalu salah tingkah
3: saat tidak kamu. Tahukah kamu? Bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rena kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih temani suasana sore hari ini untuk Anda di hiburan lagu menemani suasana bahagia dimanapun berada.

0: yang selalu kubayangkan, apa yang terjadi jika aku tidak mampu bayar?
1: Terkadang pinjaman online itu bisa sangat menggoda. Saya selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena ingin sesuatu yang serba instan?
2: Saya pernah terjebak dengan pinjaman online yang gak jelas. Akhirnya saya membayar lebih besar dari yang saya kira. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati. Dan kalau saya butuh pinjaman, hanya menggunakan pemberi pinjaman resmi.
3: Penting untuk ingat tiga hal. Baca syarat dengan cermat, telusuri reputasi pemberi pinjaman, dan rencanakan pembayaran dengan bijak. Jangan terjebak dalam penawaran yang tidak masuk akal. Pilihlah yang legal dan sesuai dengan kebutuhan Anda.

Ikan asin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Boma Kauya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangumulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan dain atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Ma Huan yang mencatat perjalanan Mohiba Zhenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Terlepas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar di manapun berada yang masih setia bersama kami di kesempatan sore hari ini. Ya, semoga saja hari baik untuk semua. Ya, beberapa hiburan-hiburan lagu yang masih kami hadirkan untuk Anda. Dan kami informasikan seruan aja nasar nantinya pukul 15.34 waktu Indonesia Barat. Dan tentu masih lagi hiburan menemani Anda di hari ini.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak. Untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yeay, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Baik pendengar dimanapun berada, tiba waktunya untuk menyanyikan ibadah fardu asyar kepada anda, saudara kami kaum muslimin dan muslimat warga kota Sibolga sekitarnya. Seruan ajan asyar kami kumandangkan.
3: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Tuh, minjam satu, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Uma, pokoknya Bang, lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Gasan apa, gerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam ini lah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolongi Bang, kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jerikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di kerang putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Dimanapun berada, pilihan lagu terakhir untuk Anda di kesempatan hari ini jelang formasi waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami sampaikan buletin berita sore untuk Anda.

0: SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, pemerintah Kota Sibolga mengapresiasi peresmian gedung baru Sekolah Kristen Kalam Kudus Sibolga. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memaparkan secara rinci progres pembangunan Huntap di hadapan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Ahmad Ferdian.

Pemerintah Kota Sibolga diwakili staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Richard mengatur pengaribuan pada Sabtu 5 September 2026 menghadiri peresmian gedung baru Sekolah Kristen Kalam Kudus S3K Sibolga sekaligus peringatan hari ulang tahun ke-12 S3K Sibolga bertempat di Jalan Janggi, Jalan Datuk Hitam Kelurahan, Pasar Belakang. Dalam sambutannya, Richard mengapresiasi peresmian gedung baru tersebut dan kiranya pembangunan ini dinilai bukan sekedar penambahan fasilitas dan ruang kelas, tetapi merupakan wujud komitmen dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, modern, dan nyaman bagi pendidik. Peringatan HUT ke-12 S3K Sibolga juga menjadi momentum untuk mengenang perjalanan dan pengabdian para pendiri, pengurus yayasan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, alumni, serta seluruh keluarga besar sekolah. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, sekolah diharapkan tidak hanya mencatat peserta didik yang unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat dan kepedulian terhadap sesama. Pendampingan dalam penggunaan teknologi dan pemanfaatan informasi secara bijaksana juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Tengah, salah satu lokasi yang dikunjungi Wapres, yakni meninjau perkembangan pembangunan hunian tetap, huntap, bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor. Di hadapan Wapres, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memaparkan secara rinci progres pembangunan huntap di lahan asrama Haji Pinang Sori. Untuk fasilitas mencakup 118 unit rumah yang diprioritaskan bagi warga korban bencana alam tanggal 25 November 2025 lalu. Bupati Masinton Pasaribu menyebut ada beberapa fasilitas tersedia untuk kebutuhan bagi warga penghuni huntap Pinang Sori, di antaranya air bersih menggunakan sumur bor, jaringan listrik, pembangunan jalan lingkungan menggunakan paving block, pembangunan drainase batu, serta fasilitas internet luar ruangan. Usai mendengarkan pemaparan Bupati, Wapres Gibran Rakabuming Raka langsung menyerahkan bantuan kepada warga korban bencana alam. Sebanyak 118 paket kebutuhan pokok dibagikan kepada setiap keluarga penghuni huntap, disertai pembagian buku tulis dan mainan boneka untuk anak-anak. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan buletin berita daerah sore ini yang selengkapnya disampaikan Deliana Nasution.

0: Pendengar, sejumlah informasi, berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini, hasil liputan reporter RRI Sibolga yang akan kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini, Minggu 6 September 2026 dengan berita. Pemerintah Kota Padang Sidinpuan menggelar gerakan pangan murah di Pasar Saroha, Padang Matinggi guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta menekan laju inflasi pangan.
1: Mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Pemerintah Kota Padang Sidinpuan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM serentak se-Sumatera Utara pada Senin pagi 31 Agustus 2026. Berlokasi di Pasar Saroha Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidinpuan Selatan, warga tampak memadati lokasi sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Padang Sidinpuan, Karunisa Daulay mengatakan, pihaknya menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga di bawah harga eceran tertinggi demi meningkatkan daya beli masyarakat.
2: Ya, giat kita hari ini gerakan pangan murah serentak se-Sumatera Utara tanggal 31 Agustus 2026, yang mana tujuan daripada gerakan pangan murah kita ini tentunya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kita untuk keterjangkauan pangan, meningkatkan daya beli, yang mana harga-harga saat ini sudah mulai naik, terutama khususnya beras, minyak, dan juga bahan pokok yang lainnya, juga gula. Kita di sini menyediakan itu dengan harga-harga tersebut, dengan harga di bawah harga head, dan memastikan kepada masyarakat kita bahwa pasokan kita tersedia, harga juga masih terjangkau, sehingga masyarakat tidak kewalahan ini untuk penyiapan daripada pangannya untuk tingkat rumah tangga. Di samping itu, mungkin Dinas Perindang juga melaksanakan nantinya kita bergantian membuat gerakan pangan murah, operasi pangan murah untuk tingkat Sumatera Utara. Ini sampai bulan Desember ini ada programnya. Semoga ini dapat dirasakan oleh masyarakat kita. Saya rasa ini sangat dapat dirasakan masyarakat kita, begitu antusiasnya karena kita jam 8 buat gerakan pangan murah, namun setengah 8 masyarakat sudah ramai, sehingga masyarakat sangat senang atas gerakan pangan murah kita ini untuk keterjangkauan pangannya.
1: Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Sidinpuan, Pak Rizal Islami, menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun.
3: Kita mendukung gerakan pangan murah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kota kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Kami juga kerjasama dengan Ketahanan Pangan nanti akan melaksanakan operasi pasar murah yang selanjutnya nanti akan kami laksanakan sampai akhir tahun. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya GPM dan juga nanti operasi pasar murah ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberi kebutuhan pokok, di mana tujuan ini adalah salah satunya adalah untuk menstabilkan harga dan juga menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang Sidinpuan. Terima kasih.
1: Kehadiran program pangan murah berkelanjutan ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi efisiensi pengeluaran rumah tangga warga, sekaligus menjaga kekondisifan stabilitas ekonomi daerah di wilayah Padang Sidinpuan dan sekitarnya. James melaporkan.
0: Tumpukan sampah di sejumlah aliran sungai menjadi perhatian Pemkab Mandailing Natal. Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dengan tidak menjadikan tempat pembuangan sampah. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan sampah rumah tangga ke aliran sungai. Himbauan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga terjadinya bencana banjir. Atika mengatakan, dari hasil pemantauan di sejumlah aliran sungai, masih banyak ditemukan tumpukan sampah plastik maupun limbah domestik rumah tangga. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aliran air dan berpotensi menyebabkan luapan sungai saat curah hujan tinggi. Menurutnya, dampak dari kebiasaan membuang sampah ke sungai tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembuangan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di wilayah hilir. Sampah yang terbawa arus dapat menyumbat aliran air dan memicu terjadinya banjir.
4: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai, untuk tidak membuang sampah domestik rumah tangga ke sungai, karena pada akhirnya mungkin di sana yang membuang, tapi efeknya di sini, di hilir, ya. Jadi untuk kita sama-sama menghargai, mari kita jaga lingkungan ini untuk kita bersama juga. Ini nanti kembali kepada kita.
0: Ia mengajak seluruh masyarakat Mandailing Natal untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Menurutnya, upaya pencegahan harus dimulai dari kesadaran bersama agar sungai tetap berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Liana Sution melaporkan. Sektor pariwisata Kota Sibolga disebut mampu meningkatkan capaian PAD.
5: Memiliki sejumlah spot wisata yang potensial, pemerintah Kota Sibolga, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah unggulan. Harapan itu disampaikan Robinson, seorang pelaku usaha di bidang kepariwisataan yang ditemui kemarin sore di kawasan pantai ujung Sibolga. Menurut Robinson, untuk menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, harus ditopang dengan penataan tempat-tempat wisata dengan sejumlah fasilitas.
6: Infrastruktur di dalamnya itu belum memadai. Ya. Harapan kita kepada pemerintah daerah, tentu itu segera untuk dilakukan pembenahan.
5: Di tempat terpisah, Irfan Maulana, seorang pengunjung pantai ujung Sibolga yang ditemui di lokasi itu menyebut, untuk menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, tidak cukup dengan pembangunan fasilitas, namun harus dilakukan pula pembangunan sumber daya manusia agar tercipta kesadaran wisata secara luas.
7: Sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, sehingga itu akan terjadi. Kalau masih ada penolakan, berat juga, susah juga.
5: Sementara itu, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya pembenahan terhadap sejumlah lokasi wisata yang ada di daerah ini, termasuk dengan menggelontorkan sejumlah anggaran.
8: Jadi kita harus memacu pembangunan dengan anggaran-anggaran DAK. Kita harapkan dana-dana pariwisata dan bisa kita dapatkan.
5: Kemudian Jamal juga berharap kesadaran dari semua pihak untuk turut merawat fasilitas umum yang ada di lokasi wisata, termasuk menjaga kebersihan di setiap lokasi wisata. Dini Sihaan melaporkan.
0: Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumban Toruan, mengajak ASN menghadirkan kinerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
1: Wakil Bupati Tapanuli Utara menegaskan pentingnya peningkatan kinerja jajaran pemerintah daerah memasuki 4 bulan terakhir tahun 2026. Hal itu disampaikan saat memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam arahannya, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumban Toruan, meminta setiap organisasi perangkat daerah tidak hanya mengejar terlaksananya program, tetapi memastikan setiap kegiatan memiliki output, outcome, dan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, persiapan MBK Oktober mendatang serta peringatan HUT Kabupaten Tapanuli Utara juga diminta persiapkan secara matang.
9: Terakhir, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa selain secara khusus ini untuk pimpinan-pimpinan begini, masih sering kita lihat kalau ada program ya menurunkan sampai ke bawah itu ada apa? Challenge, tantangan itu. Nah, bagaimana teknis? Dua judul, kemudian ada level 1, level 2, sampai level 3 nya. Jadi, mohon maaf ini kan saya memberikan contoh misalnya. Nah, meningkatkan produktivitas. Nah, mungkin kita yang tinggi, kayak gitu ya. Nah, karena kita harus juga mencari tahu, apakah hanya ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian misalnya. Nah, jadi jangan lihat untuk semua opini seperti sekalian. Kalau ada level judul itu, apa yang bisa kita turunkan sehingga sampai ke level bawah itu sehingga impact-nya itu bisa terlihat impact-nya ya, seperti yang disampaikan Pak Pak itu tidak sekarang bukan berdasarkan output lagi, output itu gampang ya, ada uang, ada kegiatan, output tidak ada, tapi sekarang ini harus berdasarkan outcome, ada uang, ada kegiatan, apa dampaknya, itu berdasarkan outcome. Nah, harusnya kita memang bisa menanggung sini. Ketika ada anggarannya, ada kegiatannya, ya, atau sebaliknya, ada kegiatan yang direncanakan, tentu ada anggarannya. Nah, apa output nanti dan kegiatannya, dan apa outcome-nya. Nah,
1: Selain menyoroti efektivitas anggaran dan persiapan Hutera, Denny Lumenturuan juga mengajak jajaran ASN untuk aktif menjaga kelestarian alam serta lebih bijak dan inovatif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi publik. James Melperkam.
0: Pengasuh penyandang disabilitas, Rosdieri Sibarani, mengajak semua pihak untuk memberikan support bagi para difabel untuk mendapatkan hak kemanusiaan di tengah masyarakat.
10: Pengasuh penyandang disabilitas rehabilitasi bersumber daya masyarakat RBM Hepata Distrik 9 Sibolga, Rosdieri Sibarani, mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma buruk terhadap para penyandang disabilitas. Namun mengajak semua pihak untuk memberikan support bagi para difabel agar mendapatkan hak kemanusiaan di tengah masyarakat. Hal itu dikatakannya menyikapi adanya pandangan tentang penyandang disabilitas merupakan aib bagi keluarga. Hingga tak jarang, para kaum disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi, kekerasan, hingga kehilangan kasih sayang dari keluarganya sendiri. Meski mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan lainnya, namun penyandang disabilitas, kata Rosdieri, merupakan bagian masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Rosdieri juga menyebut, selain memiliki keterbatasan, para disabilitas juga mempunyai potensi atau bakat tersendiri yang harus diasah serta harus mendapat pendampingan, perhatian, dan kasih sayang serta tidak menjadikan kaum disabilitas sebagai alat ajas manfaat.
11: Terkait dengan disabilitas, sebenarnya kehadiran disabilitas di tengah negara kita mempunyai hak yang sama dengan kita yang menurut kita orang yang normal atau sehat begitu. Jadi saya mengajak atau menghimbau bagi kita, bagi masyarakat semua, mari kita memahami dan melindungi, peduli kepada keberadaan disabilitas yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita masing-masing. Di tengah keterkhususan ataupun keterbatasan mereka itu, disitulah kehadiran kita untuk mendukung mereka sehingga mereka bisa terangkat dari kedisabilitasannya itu.
10: Disebutkannya hingga kini tidak sedikit para penyandang disabilitas yang mendapatkan perilaku buruk dari masyarakat sekitarnya, mulai dari tindak kekerasan bahkan hingga perlakuan pelecehan. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Realisasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD di wilayah kerja KPPN Sibolga hingga 31 Juli 2026 mencapai 67,15% dari total pagu anggaran.
12: Realisasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD di wilayah kerja KPPN Sibolga hingga 31 Juli 2026 mencapai 67,15% dari total pagu anggaran. Hal itu disampaikan Kepala KPPN Sibolga Sri Haryoto dalam press conference APBN periode Agustus 2026 kemarin. Sri Haryoto mengatakan dari sisi belanja kementerian lembaga, realisasi telah mencapai 58,45% dari pagu anggaran. Belanja tersebut mencakup belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara dari sisi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP hingga 31 Juli 2026, kata Sri Haryoto, telah mencapai 89,73% dari target tahunan. Dikatakannya, capaian tersebut menunjukkan tingginya realisasi PNBP hingga memasuki pertengahan tahun anggaran.
13: Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan periode 31 Juli 2026 telah terrealisasi sebesar 14,75 miliar rupiah atau sebesar 89,73% dari total estimasi pendapatan sebesar 16,44 miliar rupiah.
12: Selanjutnya Sri Haryoto menjelaskan perkembangan realisasi penerimaan dan belanja negara tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Sibolga. Data tersebut juga menjadi bahan informasi bagi satuan kerja dalam melihat perkembangan pelaksanaan anggaran. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pemko Sibolga mendorong seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk mengoptimalisasi kinerja memasuki akhir triwulan 3 tahun 2026.
1: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sibolga, Joshua Utapia mengajak seluruh ASN terus memberikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah daerah. Salah satunya melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Car Free Day yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu. Hal itu dikatakan Joshua kemarin saat memimpin apel pagi di kantor Wali Kota Sibolga. Selain itu, seluruh jajaran diminta memanfaatkan bulan September sebagai bulan terakhir triwulan ketiga tahun 2026 untuk menyelesaikan tugas dan program sesuai tanggung jawab masing-masing.
14: Kegiatan Car Free Day itu setiap minggu. Dan kami juga melihat banyak hal yang hadir. Supaya kegiatan ini juga berlangsung dengan baik. Apapun kegiatan-kegiatan yang diprogram oleh pemerintah kota, semuanya itu kita kembali melaksanakan itu dengan baik.
1: Dikatakan memasuki penghujung triwulan ketiga tahun 2026 ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memastikan program yang telah direncanakan berjalan optimal, sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Sibolga. James Moperkam.
0: Guna mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan persimpangan Jalan Parambunan Kota Sibolga, pemerintah Kota Sibolga melalui dinas terkait diminta segera melakukan rekayasa lalu lintas.
12: Guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan persimpangan Jalan Parambunan Kota Sibolga, pemerintah Kota Sibolga melalui dinas terkait diminta segera melakukan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan sistem jalur searah. Permintaan itu disampaikan Irsan, seorang warga pengguna jalan, saat disambangi RRI di area itu. Menurut Irsan, penerapan jalur searah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurai kepadatan arus kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Dirinya juga berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban ketika terjadi kemacetan, tetapi juga menyusun rekayasa lalu lintas yang mampu mengantisipasi kepadatan kendaraan secara berkelanjutan.
15: Pengaturan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan, dan memang ini adalah salah satu titik yang sering terjadi kemacetan di waktu pagi maupun sore.
12: Selain penerapan jalur searah, pemerintah juga, kata Irsan, perlu memperhatikan keberadaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, serta pengaturan arus kendaraan di sekitar persimpangan. Joy Sihotang melaporkan.
0: Demikian buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

mendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Sibolga mengapresiasi peresmian gedung baru Sekolah Kristen Kalang Kudus Sibolga. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, memaparkan secara rinci progres pembangunan Untap di hadapan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas saya Ahmad Ferdian mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar di manapun berada.
1: FM 97,2 Megahertz, program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga menjadi hari baik untuk sore ini. Untuk yang baru saja bergabung bersama kami, ya selamat sore tentunya kami ucapkan.

0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
4: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
4: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
4: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
4: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
4: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
5: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Ngurus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
7: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
6: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
7: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
6: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
7: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
6: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Direktorat Jenderal Pajak DJP akan memungut pajak kepada masyarakat yang beraktivitas jogging atau olahraga di area tertentu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumbakhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir cnbcindonesia.com berjudul Strava mulai pungut PPN DJP, lari tidak kena pajak, yang tayang Jumat 3 Juli 2026. Dijelaskan bahwa DJP tidak mengenakan PPN kepada masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga, termasuk lari. PPN tersebut dikenakan pada layanan berlangganan premium.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
2: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
1: Emang dessertnya apaan, Boy?
2: Pisang lumer coklat.
1: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
2: Hah? Maksudnya, Bang?
1: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
2: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
1: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
2: Bang, makan Bang.
3: Bro satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro satu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
1: Udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih masih setia bersama kami pukul 17.23 waktu Indonesia Barat. Dengar hiburan menemani suasana di Sibolga sore ini, Hansih akan hadir untuk Anda.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
3: Gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Kambing sate.
2: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
3: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, baik, pendengar, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat saat ini. Terima kasih masih setia bersama kami tentunya, menemani waktu Anda dalam menikmati suasana di hari Minggu ini. Dan pastinya berharap untuk selalu sehat, yang mana kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat kita inginkan, yang sangat kita harapkan tetap ada, dan itu pun untuk kita dapat melaksanakan segala tugas dan aktivitas semaksimal mungkin.
5: Itu Pak.
6: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi, terus didenda. Baru 10 tahun juga tidak boleh Ki datang ke Tanah Suci itu. Mau Ki?
5: Tidak mau aja saya, Pak Deh.

Kalak. Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teruntuk kamu, hidup dan matiku.
1: Ya baik,
0: pendengar. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya. Atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya.
1: Atas perhatian dan kebersamaan
0: karena
1: di manapun berada, sampai bersua untuk Anda di esok hari. Ya, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
0: Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

0: malam itu, kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami, Nak.

0: Halo, aku Firza. Terima kasih udah nonton video klip aku. Untuk video klip lainnya, kalian bisa klik di sini. Untuk info terupdate tentang aku, jangan lupa subscribe YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram aku. Terima kasih.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusul lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader, yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan warta berita pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Inilah warta berita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respon.

0: pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
0: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
2: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
0: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
4: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi kepada para awak media.
5: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
4: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI

0: Di Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Obstacle yang saat itu terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
1: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang saat itu terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
2: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
3: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
2: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
5: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
6: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
4: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
7: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
8: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
9: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
10: Ayo tumbuhlah.
8: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
11: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
12: Sebuah pensil kecil.
8: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
12: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
8: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
13: Ayah, Bunda, lihat nih.
8: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
13: Tapi semuanya sibuk.
14: Aku senang sekali sekarang.
8: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
15: Katanya
8: RRI Melabo dengan judul Ayah, aku juga mau dimenangkan.
15: Ada ayah yang ambil.
16: Tapi sebelum main,
8: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi si kecil main game.
17: Yang sesuai usia kakak ya, Mah.
8: RRI Palembang dengan judul Tumbuh dari Rumah.
18: Kita tanam sama-sama ya.
19: Oke, Bu.
8: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
20: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
8: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Setelah lagu Seperti Yang Kau Ingini, pendengar semua, akan kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Jangan Biarkan Hatimu Dikuasai Oleh Dunia, yang dibawakan oleh Pastor Robby Simanjuntak. Selamat mendengarkan.

Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam buat kita semua. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dipancarkan Radio Republik Indonesia. Saya Pendeta Ruby Simanjuntak, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, yang membawakan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang kami rasakan sebagai sumber berkat dan sumber kehidupan, dan atas kasih setiamu yang memberi kami waktu untuk merenungkan firmanmu pada saat ini. Firmanmu adalah pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami. Layakkan kami menjadi benih yang ditanam di tanah yang subur, supaya kami berbuah. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudusmu untuk memulai firmanmu, agar kami diberikan hikmat dan pengetahuan akan firmanmu, bukan semata-mata dengan akal budi kami, tetapi menyentuh relung hati kami yang mendalam. Dan biarlah ketaatan kami mendengarkan firmanmu dan melakukan firmanmu menjadi berkat rohani buat kami dan kekuatan baru buat kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertulis dari kitab Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan ayatnya ke-21, demikianlah firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah kisah di musim dingin di Eropa. Lelaki tua rentan, di mana memiliki jubah yang tipis, dan dia melihat seorang anak kecil menjual koran sisa. Lalu tergerak hatinya untuk melepaskan jubah yang tipis itu dan diberikan kepada anak itu. Dan anak itu dengan mata berkaca-kaca berkata kepada orang tua itu, "Apakah kamu seorang malaikat?" Lalu orang tua itu berkata kepada anak itu dan berkata, dia sudah menerima kehangatan dari Tuhan,
dan itulah yang dia praktekkan kasihnya kepada anak itu. Beberapa minggu kemudian, orang tua itu meninggal, dan anak itu mendengarkan bahwa orang tua itu meninggal, dan dia mengingat bagaimana orang tua itu memberikan jubahnya, bajunya untuk menghangatkan anak itu. Dan dari situlah kasih itu boleh dirasakan oleh anak itu. Kasih itu terpancar dari orang tua itu, dan kasih sesungguhnya mengubah hidupnya, mengubah hidup anak itu. Kasih bukan kata-kata, melainkan suatu tindakan yang membutuhkan pengorbanan. Inilah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Tema firman Tuhan buat kita pada malam hari ini, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Inilah firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepada Musa, dan firman ini disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, di mana mereka akan memasuki tanah Kanaan yang diberikan oleh Allah kepada orang Israel. Sebelum mereka mempersiapkan diri mereka memasuki tanah Kanaan, mereka harus tahu bahwa tanah Kanaan itu adalah pemberian Tuhan kepada mereka dengan cuma-cuma, bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi karena kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan, yang mengalir kepada bangsa Israel. Oleh karena itu, firman Tuhanlah yang menguatkan bangsa Israel, supaya firman ini menuntut mereka, supaya mereka berlaku setia dan hidup dengan cara benar, supaya hidup mereka dengan kasih, jika mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan dari kitab Galatia 11 ayat 13 sampai 21. Yang pertama, kasih kepada Allah perlu dengan ketaatan. Berkat utama hubungan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari ayat 13 dikatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan kita sesungguhnya kepada Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita harus berhubungan baik dengan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, ketaatan sangat diperlukan. Kecintaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka hidup kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Hidup kita sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan. Kasih tanpa ketaatan itu bohong, Bapak Ibu. Tetapi kasih harus disertai dengan ketaatan lewat ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah dengan segenap hati, ibadah dengan segenap jiwa. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam tema kita, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Maka ketika kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati kita. Berkat yang utama, bagaimana kita memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Bagaimana kita memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita taat, ketika kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka ketaatan kita akan memberkati hidup kita. Apapun profesi kita, Bapak Ibu, bagi yang berusaha, usahanya akan diberkati Tuhan. Bagi yang berbisnis, bisnisnya akan diberkati Tuhan. Bagi yang karyawan, dia menjadi karyawan yang diberkati Tuhan. Karena itulah janji Tuhan
lewat firman Tuhan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu, hidup kita sehari-hari akan menjadi berkat ketika ketaatan itu, ketika kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita pelajari dari kitab Ulangan 11 ayat 13 sampai 21, yaitu berhati-hatilah. Hati-hati yang disampaikan di sini supaya hati kita jangan terbujuk, supaya hati kita jangan menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku, ketika perahu di lautan masuk ke dalam perahu itu, laut masuk ke dalam perahu, air laut Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka membiarkan air laut masuk ke dalam perahu, lalu perahu itu tenggelam. Seperti itulah, ketika hati kita menyimpang, ketika hati kita tidak lagi beribadah kepada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, kita beribadah kepada Allah lain, dan hati kita beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka kita akan meninggalkan ibadah kita yang sesungguhnya. Hati ini Bapak Ibu adalah pusat dari segalanya. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan, Amsal dikatakan di sana, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu, karena dari sana terpancar segala kehidupan. Hati kita perlu kita jaga Bapak Ibu. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh dunia. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh Allah lain. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak lagi menyembah patung zaman ini. Tetapi banyak orang menyembah kepada Allah lain ketika mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Ketika pekerjaan mereka lebih utama daripada Tuhan. Ketika kesuksesan lebih utama daripada Tuhan. Ketika jabatan lebih utama daripada Tuhan. Itu sama dengan kita sudah menyembah kepada Allah lain. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita Bapak Ibu di zaman yang penuh dengan kompleks, dengan kesibukan bermacam-macam. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu pemirsa yang mendengarkan pada malam hari ini, supaya kita tetap berhati-hati, supaya jangan hatimu terpujuk, supaya hatimu jangan menyimpang, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menyimpang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dari ayat 17, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Ketika kita menyimpang Bapak Ibu, berkat Tuhan akan tertutup. Sukacita kita akan hilang karena hubungan kita kepada Tuhan terputus oleh hidup kita yang terpaut dengan dunia, yang cinta dengan dunia, yang melupakan kebaikan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita pada malam hari ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang perlu kita pelajari, yaitu firman Tuhan bagian dalam hidup kita. Dari ayat 18 sampai ayat 21 demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama.
kita ingin generasi kita, kita wariskan hal-hal yang luar biasa. Kita bukan mewariskan harta dunia ini, tetapi warisan iman itu yang utama, Bapak Ibu. Dikatakan oleh firman Tuhan, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu. Inilah pesan firman Tuhan kepada kita, khususnya orang tua. Ketika kita berkumpul dengan anak-anak kita, mari kita bicarakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita bicarakan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu digambarkan seperti garam yang larut dalam makanan. Firman itu meresap nyata dalam hidup kita, di dalam tengah-tengah keluarga kita. Inilah yang menjadi kekuatan, supaya generasi kita jangan terhilang, supaya generasi kita tetap berkelanjutan. Ketika kita menyampaikan firman ini, ketika apabila engkau, dikatakan di sana, apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, maka inilah yang akan menjadikan kekuatan baru kepada anak-anak kita. Kita akan memberikan estafet untuk melanjutkan perjalanan rohani kita. Yang kita takutkan sebagai orang tua bukan kemiskinan yang terjadi kepada anak-anak kita, tetapi yang kita takutkan ketika anak-anak kita tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama, mari kita hidupi firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Jadikan firman Tuhan bagian di dalam hidup kita. Inilah warisan yang terindah, yang terbesar, yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Lalu apa yang terjadi di ayat 21? Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Inilah yang menjadi kekuatan baru buat kita, Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menghidupi firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, maka mereka, anak-anak kita, dan semua yang kita cintai akan mendapat warisan rohani yang luar biasa, dan estafet yang kita berikan betul-betul tersampaikan kepada anak-anak kita, dan mereka adalah generasi-generasi yang akan dipakai Tuhan. Oleh karena firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah menjadi kekuatan baru kepada Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini. Engkau mengasihi kami. Engkau menopang kami lewat kasih Tuhan. Di mana Bapa, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami supaya kami mengasihi Allah dan mengasihi sesama ciptaan-Mu. Biarlah Tuhan, harta warisan yang terbesar, yang terindah ketika kami mewariskan rohani kami kepada anak-anak kami. Dan kami sudah memberikan estafet untuk memulai kehidupan rohani mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika badai datang, ketika gelombang datang, firman-Mulah yang menguatkan kami, karena firman-Mu sudah terpatri dalam hati anak-anak kami. Dan dalam dua sepaat kami pada saat malam hari ini, berkatilah seluruh yang mendengarkan pada saat ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat boleh dihiburkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa buat seluruh anugerah dan kebaikan Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden kami, berikan hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa dan negeri kami yang kami cintai. Segala bencana-bencana alam, segala korban-korban yang mengalami musibah itu, Tuhanlah yang menguatkan dan menghibur setiap keluarga. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu kami yang bekerja di Radio Republik Indonesia Sibolga. Berkati mereka senantiasa, untuk senantiasa lebih semangat
dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami seluruhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah hidup kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di sorga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, setelah lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Lode, pendengar akan kami hadirkan mini drama radio dengan judul Memadu Asa yang dipersembahkan dari RRI Surakarta. Selamat mendengarkan.

0: Jangan tanggung-tanggung. Mumpung ini ada kesempatan loh.
1: Kesempatan ya kesempatan, tapi ya perlu dipertimbangkan supaya nanti nggak salah langkah.
0: Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan bobot, bibit, bebet. Wes toh, nggak usah pilih-pilih.
1: Ya bukannya pilih-pilih, Ton.
0: Nah terus apa? Ingat loh, Ndu. Kamu itu sudah jomblo 8 tahun loh. Umurmu sekarang 36 tahun. Lawang teman-teman seangkatanmu SD wae sudah berkeluarga semua loh. Termasuk sedulur-sedulurmu. Terus aku, apa kamu mau memperpanjang masa jomblomu? Lah kok kaya perpanjangan sim wae?
1: Ya terus ndak gitu toh, Ton. Mbok ya ikut bantu cari solusi toh. Bukannya malah nambahi ruwet.
0: Lah itu solusinya kan sudah ada toh, Ndu. Ibumu itu kurang perhatian apa coba? Itu semua demi masa depanmu.
1: Lah yo itu.
0: Lah yo piye?
1: Yo termasuk perkara itu.
0: Hubungannya sama orang tua kok malah dijadikan perkara toh, Ndu?
1: Duh, maksudnya gini loh. Itu yang menjadikan dilema.
0: Alah, sekarang gini wae. Pilih nuruti kemauanmu pribadi atau nuruti orang tua yang sudah single parent membesarkan, mendidik, bimbing kamu dari kecil hingga sekarang.
1: Wah, wes. Pilihan sulit sih.
0: Sulit atau enggak, itu tergantung kamu tuh. Sebagai temanmu, aku bisanya cuma kasih saran. Diterima monggo, enggak ya silahkan.

0: Salam kenal ya Mbak Novi.
1: Loh, kok manggil Mbak toh Mas?
0: Lah harusnya.
1: Ya cukup panggil Novi wae toh. Kok pakai Mbak? Pesannya kok lebih tua aku.
0: Oh, nggih. Maaf kalau salah ya Vi.
1: Nah, itu kan lebih enak.
2: Duh, seneng nih lihat mereka di luar pada ngobrol buat ayam.
3: Sekarang sudah nggak perlu khawatir kan Bu Titi?
2: Iya Pak. Wong ya semua demi anak. Mugo-mugo niat baik Pak Ratno sama saya tidak disalahartikan.
3: Wah, kalau saya sudah yakin sama mereka kok Bu. Wong ya sudah dewasa, pasti ini ngerti sama pilihan orang tua. Oh iya Bu, rencana mau diresmikan kapan Ge?
2: Oh kalau itu nanti bisa diatur Pak. Yang penting Sindu sama Novi biar saling pendekatan dulu, saling memahami. Wong ya baru pertama ini mereka ketemu loh. Nanti kalau sudah sama-sama cocok, baru kita carikan hari sing tepat Pak.
3: Tapi jangan lama-lama nggih Bu. Kalau perlu ya sebulan dari sekarang.
2: Loh kok cepet men?
3: Lah lebih cepat lebih baik kok Bu.

0: Sopo yung kaya sinapin. Wo?
1: Halo, V.
0: Halo, Mas.
1: Lagi ngopo?
0: Lagi nyuci piring.
1: Sorry ya, V, kalau aku ganggu.
0: Rapopo. Ada perlu apa, Mas? Pagi-pagi sudah ngebel.
1: Perlu nih kalau enggak sama kamu, terus sama siapa, Tovi?
0: Mungkin kalau perlu sama bapakku, sopo ngerti?
1: Yo, wis kalau gitu. Bapak ada?
0: Lagi enggak di rumah.
1: Nah, terus kemana, V?
0: Ada acara.
1: Acara apa?
0: Rapat di kelurahan.
1: Rapat opo?
0: Ayo, Mbok, Mas, enggak tahu nanya wae lho.
2: Wah, rumah jadi ini sepi no iki.
3: Macam-macam lho, Mas. Kita baru kenal kemarin loh.
2: Ya ampun, Vi, mbok jangan berprasangka buruk ngono toh. Yang mau macam-macam ki sopo? Wong rencananya aku mau ke rumahmu, pengin ngobrol supaya ini komunikasi ya baik. Kalau sekiranya kamu ndak berkenan ya wis, ndak jadi baik.
3: Yalah, Mas. Gitu baik kok ngambek.
2: Siapa yang gak ngambek coba? Lawang ditelepon tanggapanmu kayak gitu loh.
3: Ojo kaget ya, Mas. Karakterku ki yang ini ki. Ini juga termasuk bagian dari perkenalan loh, Mas.
2: Perkenalan yo perkenalan. Tapi mbok jangan galak-galak, Tofi.
1: Ya wis, jadinya aku boleh main ke situ ndak nih?
0: Ya terserah jenengan toh, Mas. Mampir monggo. Ndak yo silahkan.
1: Oke, tunggu ya.
0: Ya, Mas.

0: Loh, apa meneh, Kai?
1: Nuwun.
0: Nggih, sebentar.
2: Kula nuwun, Mbak. Apa bener di sini alamat rumahnya Jalan Gelatik nomor 30, nggih?
0: Iya, Mas, bener. Mau cari siapa, nggih?
2: Mau ketemu dengan Novia Diah Pratiwi, Mbak.
0: Oh, itu saya, Mas.
2: Oh, ternyata jenengan toh, Mbak. Wah, kalau gitu ya kebetulan.
0: Maksudnya, Mas?
2: Gini, Mbak. Maksud kedatangan saya ke sini mau nagih hutang sama jenengan, Mbak.
0: Maaf sebelumnya, nggih, Mas. Memangnya sampean itu siapa?
2: Saya dari agen penagihan, Mbak.
0: Oh, ngerti aku. Nggak usah ngaku-ngaku, Mas. Mau nipu saya. Bisa tak laporke lho sampean.
2: Loh, kok mbaknya kesane malah nuduh saya toh?
0: Lah wong saya ndak kenal sampean lho. Datang ke rumah saya, tahu-tahu kok nagih hutang. Saya mau dijadikan korban. Iya, Mas.
2: Iya toh iki. Ojo playing victim lho, Mbak. Kok seolah-olah jadi korban.
0: Di mana-mana kalau yang namanya penipu mesti menghalalkan segala cara.
2: Oh, jangan ngawur sampean, Mbak. Bisa tak lapor ke balik sampean.
3: Ada apa ini? Ada apa? Kok pada gontok-gontokan?
2: Jenengan siapa, Mas?
3: Saya Sindu, Mas. Temenin Novi.
2: Oh, sampean mau ikut campur, Mas?
3: Iya. Sabar, Mas. Sabar. Kalau ada masalah, mbok monggo dirembuk sing adem.
0: Nggak perlu ada rembukan lagi, Mas. Yang jelas, orang ini mau cari mangsa.
2: Wow, mbok yo dijaga toh, Mbak, omonganmu itu.
0: Lah ngopo? Nggak terima?
3: Sudah toh, sudah. Mbok sabar ngono ngopo toh?
0: Jengkel tenan aku, Mas.
3: Sik, Tofi. Sik. Mas, maaf ya. Bukannya saya mau ikut campur. Sebenarnya ini ada masalah apa toh?
2: Gini, Mas. Mbak Novi ini sudah berani utang, tapi nggak mau bayar cicilan. Nunggak sampai 3 kali ini. Makanya saya kesini mau minta pertanggungjawaban nih Mbak Novi, Mas. Malah dituduh penipu. Wong saya memang dari agen penagihan loh.
3: Bener itu, Vi.
0: Alah, bohong itu, Mas. Mau cari gara-gara itu.
2: Yang cari gara-gara itu malah kamu, Mbak. Wong kok mengelak wae loh.
3: Bentar, Mas. Kalau jenengan memang dari agen penagihan, ada surat tugasnya?
2: Kalau ndak percaya, monggo dicek, Mas. Sekalian, ini bukti kalau Mbak Novi utang terus nggak cicilan.
4: Kok iso toh?
3: Lawang yo ngono tenan kok. Dari awal sebenarnya aku wis rada curiga. Saben-saben dijak ngobrol, kesane iki judes banget, cuek, koyo ndak ada tanggapan sing positif. Wong aku kesana iki maksudnya yo pendekatan nih. Ndak taune malah bayar utange.
4: Yo namane wae menjemput impian. Semua butuh pengorbanan tuh.
3: Yo mudeng. Paham aku ton. Tapi yo carane ndak kayak gitu. Bukan perkara aku bisa nutup cicilan 3 juta. Tapi ini permasalahan sikap. Kejujuran sih harus dibangun sejak awal. Abang belum jadi wae sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah jadi. Iso remuk. Malah nambahi pikiran ibuku.
4: Wah, ndak nyangka yo ndu. Terus sing dijodohkan sama kamu itu siapa toh?
3: Namane Novi. Lengkape Novia Diah Pratiwi.
4: Se. Kok koyo ndak asing ya? Rumahe
3: Kampung Margo Suman, Jalan Gelatik nomor 30, Kelurahan Peloso Jenar.
4: Oh, ya, ingat aku, Ndu.
3: Kenapa itu?
4: Novi itu kan teman kerjanya bojoku.
3: Weh, apa iya, Ton?
4: Wah, kalau kayak gini ya, wes, bahaya iki.
3: Bahaya piye, toh?
4: Gini loh, Ndu, istriku pernah cerita kalau Novi itu orang bermasalah. Track recordnya buruk, rekan kerjanya banyak yang jadi korban, termasuk istriku. Ya, masalah utang itu tadi. Belum bapak yang namanya Pak Ratno itu pernah juga terlibat kasus penipuan rental mobil. Nggak cuma itu kok, Ndu. Banyak kasus lainnya. Hutangnya ya di mana-mana.
3: Wah, kenapa dari awal kok kamu nggak bilang, Toton?
4: Lah, wong kamu ya nggak pernah cerita kalau dijodohkan sama yang namanya Novi ya, Ndu.
3: Wes, tambah kuat.
5: Memadu Asa, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
3: Bu, sudah buat kecewa.
6: Ndak apa-apa Yole. Justru pilihan ibu salah. Terlalu maksa jodoh ke kamu. Ibu juga ndak tahu kalau latar belakangnya koyo ngono.
3: Saya ngerti yuk, Bu, harapanin jenengan. Gak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Sabar nggih, sing tenang. Dunia tidak selebar daun kelor.
6: Alah gayamu, tapi jangan kelamaan lo yo. Segera.
3: Inggih, Bu. Nanti juga ketemu. Mohon doa restune nggih.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
4: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepat arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di siaran edisi hari ini 6 September 2026. Dan sebelumnya pendengar, Azizia ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para pendengar semua yang sudah ikut meramaikan RRI Fest pagi hari tadi dengan mengikuti CFD, senam bareng, jajan UMKM, ikut donor darah, ikut cek kesehatan gratis juga, dan melariskan dagangan UMKM dan dagangan murah seperti sembako murah, beras, telur, minyak, dan gula. Zia ucapkan terima kasih banyak yang sudah ikut memeriahkan RRI Fest tadi pagi. Dan pendengar, kali ini juga Zizia ingin menyampaikan informasi terkait erupsi Anak Krakatau yang saat ini abu vulkaniknya sudah menyebar hingga ke Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan pendengar, news update untuk para pendengar semua yang melakukan perjalanan, sering melakukan perjalanan jalur udara, nah, sehubungan dengan adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, terdapat beberapa bandar udara yang mengalami penghentian operasional penerbangan, pendengar. Dan adapun beberapa bandara atau bandar udara yang mengalami penghentian operasional ada Soekarno-Hatta atau CGK 6 September 2026. Notam A3351/26, nota MR A3348/26 berlaku sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat. Radin Inten 2 atau TKG 6 September 2026 nota B1126/26, nota MR B1124/26 berlaku sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Halim Perdana Kusuma HLP 6 September 2026 notam A3349/26, nota MR A3347/26 berlaku sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Husein Sastra Negara BDO 6 September 2026 notam C1093/26, nota MN berlaku sampai dengan tanggal 7 September pukul 6 waktu Indonesia Barat. Budiarto atau RTO 6 September 2026 notam C1089/26, nota MR C1079/26 berlaku sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Pondok Cabe PCB 6 September 2026 notam C1092/26, nota MR C1090/26 berlaku sampai dengan tanggal 7 September pukul 9 waktu Indonesia Barat. M. Taufik Kemas TFY 6 September 2026 notam C1091/26, nota MR C1084/26 berlaku sampai dengan tanggal 7 September pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi kami mengimbau kepada seluruh pengguna jasa penerbangan untuk memeriksa status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai penerbangan sebelum melakukan perjalanan. Jadi untuk warga Sibolga dan sekitarnya yang hendak melakukan penerbangan menuju Pulau Jawa melalui bandar udara tersebut, jadi mohon untuk memeriksa status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai penerbangan sebelum melakukan perjalanan. Dan berdasarkan laman resmi rri.co.id bahwa abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar
ke sejumlah wilayah di 5 provinsi pendengar. Namun arah dan jangkauan sebaran abu vulkanik dapat berubah sewaktu-waktu bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan demikian disampaikan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Lana Saria dalam konferensi pers daring hari Minggu 6 September 2026. Ia mengatakan wilayah yang saat ini terpantau terdampak sebaran abu vulkanik meliputi Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung hingga Bengkulu. Lana menegaskan kondisi sebaran abu vulkanik tidak bersifat tetap. Perubahan arah dan kecepatan angin dapat membuat arah maupun jangkauan sebaran abu berubah. Masyarakat juga diminta terus mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan pemerintah terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik. Badan Geologi memastikan pemantauan terhadap Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk menjadikan informasi resmi sebagai rujukan utama dalam menyikapi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, termasuk perubahan arah sebaran abu vulkanik. Di pendengar, mari kita doakan bersama untuk masyarakat yang terdampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau, termasuk keluarga Zia juga yang ada di Tangerang, mengabari bahwa abu vulkaniknya sudah sampai ke teras rumah. Jadi kita doakan pendengar untuk seluruh masyarakat terdampak akibat erupsi Gunung Anak Krakatau bisa tetap sehat dan selamat tentunya pendengar. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar akan kami hadirkan Ruang Rindu. Dan setelah ini, pendengar akan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, lagu bernaung dari Feby Putri. Selamat mendengarkan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya info.

0: Baik, selamat malam mendengar program Satu RRI Wolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Ruang Rindu edisi malam hari ini 6 September 2026. Dan mendengar bisa bergabung bersama kami di nomor 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193033. Mendengar bisa merequest lagu-lagu nostalgia tentunya dan menyampaikan salam-salam untuk para pendengar lainnya yang sedang mendengarkan Ruang Rindu edisi malam hari ini. Baik pendengar, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu memori lagi.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Borkat, warga Tapsel.
0: Oke, Bang Borkat di Tapanuli Selatan, apa kabar malam hari ini?
1: Biasa, sehat.
0: Sehat. Cuaca di Tapsel bagaimana?
1: Cuaca?
0: Iya.
1: Cerah.
0: Cerah, oke. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagu dari Panbers.
0: Panbers? Judulnya?
1: Tak Kusangka.
0: Salam-salam untuk pendengar yang lain.
1: Ya, disalamlah buat semua pendengar. Ada lainnya?
0: Iya.
1: Ada.
0: Belum ketemu sebentar. Oke, ada.
1: Ya, itu lagunya ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bung Luhut dari Taput.
0: Oke, Bang Luhut di Taput, apa kabar malam hari ini?
2: Kabar baik, kabarnya cuaca cerah satu hari ini.
0: Oke, cuaca cerah. Mau request lagu apa malam hari ini, Bang Luhut?
2: Aku mau dengerin yang judulnya Anggur Merah 5.
0: Anggur Merah?
2: Anggur Merah 5.
0: Merah 5?
2: Iya, Anggur Merah 5.
0: Oke, aku cari dulu Anggur Merah 5.
2: Bukan di 5, Anggur Merah 5.
0: Iya, 5?
2: Iya. Oke, sembari mencari salam yang pertama buat Alicia, selamat bertugas, selamat semangat, pulangnya hati-hati.
0: Ini penyanyinya dari siapa? Loyola?
2: Cowok-cowok yang nyanyi, bukan saya penyanyinya.
0: Oke, ada Loyola Drakto.
2: Iya, betul. Oke, salamnya lagi buat Tepung Roma, bertambah di Samosir, Tepung bertambah juga yang di Kedimpuan, sama Tepung Ryan, Oke Harum Siregar. Ada juga Rina Dinia, terus Rana, dan buat semua-semuanya saja lah yang lagi mendengarkan dimanapun berada.
0: Oke, okay, siap.
2: Oke, lagunya ditunggu. Buat Azizia, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
2: Buang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih. Bye.
0: Bye. Terima kasih banyak, Bang Luhut. Masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Ingot Manalu di Dolong Sanggul.
0: Oke, Bang Ingot Manalu di Dolong Sanggul, apa kabarnya malam hari ini?
1: Ya, selalu.
0: Adik, cuaca di sana?
1: Ini cerah.
0: Cerah, oke, sama berarti.
1: Iya lah.
0: Oke, mau request cerah lagu apa? Ya?
1: Cerah hati itu.
0: Oh iya, semoga cerah selalu ya Bang Ingot.
1: Apa? Lagu itu?

0: kalau request lagu apa?
1: Kangen Pak Sam sudah.
0: Apa? Maaf kurang terdengar.
1: Tangan tak sampai.
0: Tangan tak sampai. Oke, aku cari dulu. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Saya beri kering-kering sejimpin dan orang semua sudah. Saya ingin koma. Nama area itu ada temennya di. Inilah pendengar kita. Mana pindah sudah dua.
0: Iya.
1: Tidak beri masalah bertiga saya tak ingin dia.
0: Siap.
1: Kenapa ada lagunya?
0: Dari Rinto Harahap.
1: Iya lah.
0: Oke.
1: Tidak beri masalah bertiga ketemu lagi ya. Selamat selalu.
0: Siap. Terima kasih banyak Bang Ingol.
1: Maka jelas selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, kita cukupkan dulu sebentar. Kita terima 3 penelpon pertama. Nanti kita buka requestan lagi ya. Jadi setelah ini pendengar, pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap programa 1RRI Sibolga. Ada lagu Tak Kusangka dari Panbers, requestan dari Bang Borkat. Lalu ada lagu Anggur Merah 5, lagu dari Loyola Drakel, requestan dari Bang Luhut. Dan yang ketiga, lagu Tangan Tak Sampai dari Rinto Harahap, requestan dari Bang Ingot. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatuljana di Ruang Rindu malam hari ini 6 September 2026. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-033. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Eko Manalu yang ada di Parmonangan.
0: Oke, Bang Eko Manalu di Parmonangan. Apa kabar malam hari ini, Bang Eko?
1: Baik-baik.
0: Di sana cuaca bagaimana?
1: Di sini cuaca mendung.
0: Mendung. Semoga Bang Eko dan keluarga juga pendengar lainnya sehat selalu ya. Oke, ya. Mau request lagu apa malam hari ini, Bang Eko?
1: Mau request lagu Christine Panjaitan.
0: Judulnya?
1: Judulnya yang sama, yang baru kamu putar.
0: Sebentar. Tangan tak sampai.
1: Iya.
0: Aku cari ya versi Christine Panjaitan.
1: Ya, dari Christine Panjaitan.
0: Oke, ada.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Oke, itu aja nanti diputar ya.
0: Oke.
1: Oke, salam-salamnya buatnya Parningotan Manalu, buatnya Opung Roma, buatnya Luhut Pakpahan yang ada di Pengaribuan, terus buatnya semua pendengar RRI ini dimana saja berada ya.
0: Siap.
1: Banyak kakak, selamat tugas ya.
0: Terima kasih
1: malam
0: banyak Bang Eko.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu aja.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Sipa Huter.
0: Opung Roma.
2: Iya.
0: Apa kabar Opung?
2: Kabar baik, kabar sehat. Bagaimana dirimu di situ?
0: Alhamdulillah sehat walaupun sedikit bindeng.
2: Kesumbak ujungnya ya.
0: Iya benar. Suaranya berubah gak nih? Ganti gak nih?
2: Ya berubah dong.
0: Oke. Opung, di sana cuaca bagaimana?
2: Cerah hati kita berdua malam ini.
0: Amin, sehat selalu ya Opung di sana.
2: Iya, sehat kita semua karena Opung sempat ketiduran gitu loh.
0: Oke, nggak apa-apa, ini Opung penelpon kelima kok.
2: Belum terakhir ya?
0: Belum, masih ada lagi setelah Opung mungkin.
2: Okelah.
0: Oke, mau request lagu apa Opung? Ya.
2: Ada di situ Pasrah Seorang Wanita.
0: Pasrah Seorang Wanita, aku cari.
2: Dari Didi Lores.
0: Pasrah Seorang Wanita. Sebentar ya Opung.
2: Ya, sembari Ajiji mencari Opung salam-salam ya.
0: Iya.
2: Ya, untuk Amang Tubing, Opung Ryan. Ada Opung Adelina juga ditunggu suaranya.
0: Iya.
2: Ada Opung Rania, Nenek Wirlangga. Ada siapa lagi? Luhut, Ingot. Ada Eko, Mama Anugrah, Mama Hayati. Satu lagi ada Nenek Aal juga ditunggulah suaranya. Adanya lagu Opung itu?
0: Ada. Dari Didi Dores.
2: Oke.
0: Oke.
2: Buat Nak Ajizia tetap semangat ya.
0: Siap Opung.
2: Semoga cepat sembuh lah ya.
0: Amin, amin.
2: Ya, sehat selalu di sana bersama anakmu ya.
0: Amin. Terima kasih banyak Opung.
2: Segala rezekimu.
0: Amin. Semoga doa baiknya juga kembali ke Opung ya.
2: Ya. Malam mendoakanlah ya supaya yang terbaik bagi kita semua ya.
0: Amin.
2: Ya, seperti saudara-saudara kita yang kena itu abu vulkanik Gunung apa itu?
0: Gunung Anak Krakatau.
2: Anak Krakatau ya?
0: Iya.
2: Ya, semoga mereka juga sehat-sehat di sana.
0: Amin ya. Ada oke, keluarga Zia juga di sana.
2: Ada keluarga anak Aziz ya?
0: Ada orang tua di Tangerang.
2: Oh, semoga sehat-sehat lah ya.
0: Amin, amin.
2: Oke. Oke, anak Aziz ya, lagunya pun tunggu ya.
0: Siap, Opung.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik mendengar, kami nantikan menelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami. Oh, oke, sepertinya terputus. Oke, kita terima. Selamat malam Ruang Rindu,
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Ajija.
0: Dengar siapa di mana? Zia tanya semua ini namanya.
3: Iya. Dengan Baru Tambah yang ada di Samosir, Mbak Zia.
0: Baru Tambah, semoga gak bosan ya Zia tanya siapa di mana.
3: Iya.
0: Biar yang pendengar lain, mungkin pendengar baru juga bisa kenalan dengan Baru.
3: Iya.
0: Oke, Baru apa kabar malam hari ini?
3: Kabar baik, kabar sehat Mbak Zia.
0: Cuaca di Samosir, bagaimana?
3: Juga cuacanya cerah, cerah hari ini.
0: Oke. Malam hari ini mau request lagu apa Baru?
3: Aku mau request lagu dari siapa lah ya? Dari Ebit
0: Gede. Oke, judulnya?
3: Untuk Kita Renungkan.
0: Untuk Kita Renungkan.
3: Iya. Ada lagunya kan Mbak Jia?
0: Sembari
3: dia cari, aku salam dulu dah ya.
0: Okay.
3: Buat yang udah pada gabunglah semuanya tadi tanpa terkecuali. Buat masih ada waktu Mbak ya?
0: Masih. Silahkan.
3: Iya, kalau masih ada untuk Opurania juga ditunggu suaranya. Amang Pak Syahrul, Amang Baru Tobi, ada tadi Opung Roma yang berturun, Buang Luhut, pokoknya buat semua-semua lah Mbak Jia tanpa terkecuali. Ada lagunya kan?
0: Ada. Untuk Kita Renungkan dari Ebit GAD.
3: Iya, terima kasih Mbak Jia. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, kita cek. Oke, ternyata waktunya sudah habis. Jadi Baru Tambah di Samosir menjadi penelpon terakhir di Ruang Rindu edisi malam hari ini, pendengar. Dan pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia program 1RRI Sibolga. Ada lagu Tangan Tak Sampai dari Christine Panjaitan, requestan dari Bang Eko. Lalu ada lagu Pasrah Hati Seorang Wanita dari Dedi Dores, requestan dari Opung Roma. Dan ada lagu Untuk Kita Renungkan dari Ebit GAD, requestan dari Baru Tambah. Dan ketiga lagu ini pendengar akan menjadi penutup perjumpaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini, Minggu 6 September 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di Formasi Musik dan Budaya. Setelah tadi kita dengar lagu Tabola Bale dari Silet Open Up featuring Jackson Z. Setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Orang Timur dari Juan Reza. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Pro 1.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengatakan

0: pengetahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, menutup musik dan informasi musik dan budaya malam hari ini, pendengar. Kami hadirkan informasi. Kali ini informasi masih terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Yakni Menteri Perhubungan, 8 bandara ditutup hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah memperpanjang penutupan sementara 8 bandara yang terdampak abu vulkanik Anak Krakatau hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jumlah bandara yang terdampak bertambah setelah Taufik Kiemas dan Atung Bungsu masuk dalam pemantauan terbaru. Pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan keputusan diambil setelah koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penerbangan. Informasi BMKG menunjukkan arah angin berubah dari barat menuju timur pada ketinggian 15.000 kaki. Dudi juga mengatakan abu bergerak ke timur dengan kecepatan 5 knot pada ketinggian 15.000 kaki. Perubahan tersebut dikhawatirkan memperluas sebaran abu menuju wilayah bandara lainnya. 8 bandara yang ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik tersebut meliputi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Inten Dua Lampung, Bandara Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Taufik Kiemas, dan Bandara Atung Bungsu. Pendengar, pemantauan kini dilakukan lebih intensif selama penutupan sementara berlangsung. Paper test dilakukan setiap 30 menit untuk melihat perkembangan sebaran abu. Kementerian Perhubungan juga membuka sejumlah bandara alternatif selama 24 jam untuk membantu pengalihan penerbangan, yaitu meliputi Bandara Kertajati, Semarang, Juanda, YIA, Yogyakarta, dan Solo. Pemerintah juga menyiapkan transportasi darat bagi penumpang yang menggunakan bandara alternatif. Salah satu moda yang disiapkan untuk mendukung perjalanan tersebut adalah kereta api. Pemanfaatan bandara alternatif tetap bergantung pada keputusan masing-masing maskapai. Penumpang juga dapat memilih melanjutkan perjalanan atau membatalkan keberangkatannya. Dudi belum dapat memastikan apakah penutupan kembali diperpanjang setelah pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut bergantung pada perkembangan cuaca dan pergerakan abu vulkanik. Nah, sementara itu pendengar, jalur transportasi laut masih tetap beroperasi tanpa penambahan kapal. Pengguna penyeberangan juga tercatat sekitar 61% dari rencana harian. Sebelumnya, Dudi juga menyebut sekitar 150.000 penumpang dan 467 penerbangan telah terdampak. Jumlah tersebut masih dapat bertambah karena jumlah penerbangan malam ikut dibatalkan. Dan pendengar, kami imbau juga bagi para pendengar yang mungkin saat ini posisi berada di wilayah terdampak erupsi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau untuk terus menjaga keselamatan, menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker. Dan pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua di program informasi dan musik budaya. Setelah tadi kita tutup dengan lagu Kisinan 1 dan 2 dari Denny Caknan featuring Mas Do.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya sepanjang 50 menit ke depan, pendengar akan kami hadirkan musik dari dalam hingga luar negeri di formasi jazz music. Dan formasi jazz music malam hari ini akan kami awali dengan Right Here Waiting dari Richard Marx. Ini tadi sebenarnya requestan lagu Ruang Rindu, tapi ternyata waktu sudah tidak mencukupi. Ini requestan dari Mama Haryati di Onan Rungu. Salam buat Opung Roma, Pandingotan Manalu, Ma Anugrah, dan buat Aziziah. Terima kasih banyak. Katanya selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat. Baik, Mama Haryati ini Zia hadirkan di formasi jazz music malam hari ini. Kita awali dengan Right Here Waiting dari Richard Marx. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jon.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cemcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
3: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Pro 1.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Kasih Ibu.

pendengar, dikisahkan ada seorang pemuda berusia menjelang 30 tahun. Namun sayangnya, ia hanya memiliki kemampuan berpikir layaknya anak berumur di bawah 10 tahun. Ibunya dengan penuh kasih memelihara dan mendidik si anak agar kelak bisa hidup mandiri dengan baik. Terlebih karena ia merasa anaknya punya kemampuan berpikir yang sangat minim. Si anak sangat mencintai ibunya. Suatu hari dia berkata, "Ibu, aku sangat senang melihat ibu tertawa. Wajah ibu begitu cantik dan bersinar. Bagaimana caranya agar aku bisa membuat ibu tertawa setiap hari?" "Anakku, berbuatlah baik setiap hari, maka ibu akan tertawa setiap hari," jawab si ibu. "Lantas bagaimana caranya berbuat baik setiap hari?" tanya si anak. "Berbuat baik adalah jika kamu bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bantulah orang lain, terutama orang-orang tua yang perlu dibantu, sakit atau kesepian. Kamu bisa sekedar menemani atau membantu meringankan pekerjaan mereka. Perlakukanlah orang-orang tua itu sama seperti kamu membantu ibumu." Pesan ibu, jangan menerima upah. Setelah selesai membantu, mintalah sobekan kalender dan kumpulkan sesuai urutan nomornya. Kalau nomornya urut, artinya kamu sudah berbuat baik setiap hari. Dengan begitu, ibu pun setiap hari pasti akan senang dan tertawa, jawab si ibu sambil membelai sayang anak semata wayangnya. Pendengar, sejak ibunya meninggal, karena kenangan dan keinginannya melihat ibunya tertawa, setiap hari sepulang kerja, ia berkeliling kampung membantu orang tua, kadang memijat, menimba air, memasakkan obat, atau sekedar menemani dengan senang dan ikhlas. Bila ditanya orang, kenapa hanya sobekan kalender yang diterimanya setiap hari, dia pun menjawab, "Karena setiap hari, setibanya di rumah, sobekan kalender yang aku kumpulkan, kususun sesuai dengan nomor urutnya. Maka setiap hari, aku seakan bisa mendengar ibuku sedang melihatku dan tertawa bahagia di atas sana." Si pemuda yang berpikiran sederhana itu telah menjadi sahabat banyak orang di desa. Sehingga suatu ketika, atas usul dari seluruh warga, karena kebaikan hatinya, dia dianugerahi oleh pemerintah bintang kehormatan dan dana pensiun selama hidup untuk menjamin tekadnya, yakni agar setiap hari bisa membantu orang lain di sisa kehidupannya.

pendengar, untuk kehidupan saat ini memang rasanya cukup sulit untuk menemukan orang yang membantu orang lain tanpa ada keinginan untuk menerima balasan. Padahal esensi kehidupan manusia sebenarnya adalah saling bantu-membantu, menolong dan ditolong. Padahal sebenarnya, bila kita bisa berbuat baik dan membantu orang lain sesuai dengan yang dibutuhkan, akan memberikan rasa yang nikmat sekali. Tentu, untuk berbuat baik dan membantu orang lain ini membutuhkan kesadaran, latihan, dan membiasakan diri terus-menerus. Karena itu, mari kita praktekkan pepatah sederhana ini. Setiap hari melakukan satu kebaikan. Dengan begitu, hidup akan terasa lebih hidup dan akan kita dapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

pendengar. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini di edisi Senin 7 September 2026 melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga dimanapun berada. Pagi yang bahagia untuk semua. Di edisi hari ini, Ahmad Ferdian menemani Anda hingga masih waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat nantinya. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Beragam rangkaian acara demi acara akan hadir untuk menemani hari ini, dan tiba waktunya melaksanakan ibadah salat subuh kepada saudara kami kaum muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga sekitarnya. Seruan azan subuh kami kumandangkan.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah salat subuh.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga dimanapun berada. Ya, selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Dan semoga di pagi hari ini semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kami cukupkan hiburan religi islami untuk Anda dimanapun berada. Selanjutnya akan hadirkan Mutiara Islam menemani Anda di kesempatan hari ini, Senin 7 September 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asda'ul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Apabila ada perintah yang selalu dan selalu diulang-ulang, berarti itu perintah yang sangat penting. Allah selalu mengulang-ulang perintah ini melalui khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati. Nih, rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat. Dan janganlah kalian mati, berarti mati kita yang ngatur. Ya toh, jangan kau mati. Ya berarti mau-mauku. Mau mati besok ya besok, mau mati lusa ya lusa. Namanya jangan kamu mati, mau-mau saya. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Orang kaya
1: mati,
0: orang miskin
1: mati,
0: raja-raja
1: mati,
0: rakyat biasa
1: mati,
0: duda
1: mati.
0: Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin menginformasikan kepada kita, hei Das'ad, hati-hati kau. Agamamu Islam, nikah syariat Islam, KTP-mu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya kafir? Banyak. Satu di antaranya kata Nabi, hubbi aklil haram, mereka yang suka memakan makanan haram. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan lagi mencuri. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan merampok. Tapi yang bisa membuat Bapak Ibu mati dalam keadaan kafir, baru saja makan barang haram, ketabrak mobil, bah! Mati kafir kodong. Ya? Qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Ternyata 1400 tahun yang lalu sudah diketahui bahwa ada nanti Islam yang tidak sempurna. Siapa mereka? Islam pencitraan. Sudah tahu. Jangan Islam seperti itu kata Allah. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira kalau saya ceramah begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Masa ada? Ini masjid bos. Ada setan? Ada, setannya bukan pocong, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan dulu HP-nya pak, simpan dulu. Ada ibu-ibu sudah mau 60 umurnya siaran langsung juga. Padahal saya tahu, cuma mau dilihat ada HP-nya. Ibu-ibu simpan dulu HP, simpan dulu. Yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Baru disimpan. Kenapa? Ini kita perlu hati-hati, Pak. Karena ceramah dalam masjid pun bisa lepas. Bapak, saudara-saudara sekalian, simpan dulu HP ya, simpan dulu. Sebentar kita lanjutkan lagi ya. Waqala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Allah perintah kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah kita haji, Allah tidak ikut haji. Allah perintah kita sholat, Allah tidak ikut berjamaah. Tapi ketika Allah perintah umat Islam berselawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah, garis bawahi dengan catatan, kasih stabilo, kasih bol penting, bersalawatlah kalian dengan sebaik-baik salawat. Kita memang salawat tapi seadanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa artinya itu bos? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ayo kita salawat bareng-bareng. Kita salawat bareng-bareng Pak ya. Tapi kita tanding mana lebih kencang suara perempuan dengan laki-laki. Saya, bapak-bapak diam dulu. Kita dengar dulu ibu-ibu di belakang. Ayo ibu, jangan mau kalah bu. Salatullah mullah ala

Masya Allah, ini suara ibu-ibu, bukan kencang tapi syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya adik-adik cewek, kalau kau ditelepon cowokmu, jangan kau mendayu-dayu, buat syahdu suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana cowokmu ndak nafsu? Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, Kak. Coba kalau kau tegas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Kenapa? Ndak diteleponnya lagi kau itu. Waalaikumsalam. Gimana cowokmu ndak nafsu? Caleda. Nih kita dengar, ibu diam, ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan laki-laki. Yo. So

0: Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama takmir masjid yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada tiga perintah Allah yang sifatnya serangkai. Artinya, tidak diterima perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak dilaksanakan. Mana itu perintahnya? Yang pertama, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat pula lah engkau kepada rasulnya. Artinya, orang yang taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasulullah, taatnya kepada Allah terhapus. Demikian sebaliknya, taat kepada Rasul tapi mengkhianati Allah, taatnya kepada Rasulnya sia-sia. Taat kepada Allah, taat kepada Allah itu sederhana Pak. Ringkasan orang taat kepada Allah itu sederhana. Apa itu? Kemampuan melaksanakan perintah Allah dan kesanggupan menghindari larangan Allah. Itu saja. Dalam agama ini sederhana. Taat, hindari larangan Allah, lakukan perintah Allah. Selesai. Dan alhamdulillah, Allah memberikan kelonggaran. Soal perintah, laksanakan perintahku, kata Allah, sesuai kemampuanmu. Saya tidak bisa wudu Ustaz. Wajibkan kita wudu kalau mau sholat. Tapi Allah kasih keringanan kalau kau tidak bisa kena air. Apa? Tayamum. Saya tidak bisa puasa Ustaz. Kenapa? Saya sakit Ustaz. Allah kasih keringanan, silahkan bayar fidyah. Saya mau haji Ustaz tapi tidak mampu, itu rukun Islam, tapi saya tidak mampu. Boleh kau tidak haji, disesuaikan kemampuan. Tapi kalau perintah, hukumnya sifatnya mutlak, larangan. Kalau larangan, sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sholat kan, tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk Ustaz, ada bisulku. Bebaring. Tidak bisa baring Ustaz. Salat pakai isyarat. Mana namanya salat pakai isyarat? Tinggal matanya Pak yang dikasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ah, itu isyarat. Tangan pun sudah tidak bergerak. Itu pun tidak mampu Ustaz. Salat pakai dalam hati. Mulai takbir sampai salam baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu pun tidak mampu. Gampang. Bungkus, bawa dikubur. Ayo. Allah kasih keringanan. Ustaz, saya selesai berhubungan suami istri tadi malam. Tapi saya kena asma kalau mandi pagi-pagi Ustaz. Susah saya bernapas kalau saya mandi pagi Ustaz. Allah kasih keringanan. Tidak usah kau mandi. Cukup cuci alena beliau. Cuci itu sudah tayamum. Boleh diberikan kelonggaran, tapi yang namanya larangan tidak boleh ditawar. Ustaz, saya tidak bisa berzina Ustaz. Kalau saya tidak berzina Ustaz, pingsan saya. Anda boleh bos. Ustaz, saya tidak bisa ndak teler. Saya harus mabuk Ustaz. Kalau saya tidak mabuk, mati saya. Bohong kok. Tidak ada larangan, tidak boleh tawar-tawar. Tapi perintah boleh ditawar sesuai kemampuan kita. Orang yang taat kepada Allah dan mengkhianati Rasulullah sekarang mulai banyak. Sekarang mulai banyak. Oh, bagus sholatnya, bagus puasanya, tapi cintanya kepada Rasulullah mulai lentur. Hanya yang begitu Pak. Sebenarnya sekarang anak muda pelihara jenggot dibilang radikal, padahal itu sunnah. Kalian juga yang pelihara jenggot, jangan kau hina yang tidak pakai jenggot. Saya dimaki-maki di Facebook, ini Ustaz Dasat cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? saya sudah kasih minyak malah mengamuk mama istri saya di rumah. Kasih kotor-kotor bantal ini Pak Ustaz. Terus kayak kasih minyak Pak supaya tumbuh. Sudah. Ada lagi anak muda, celananya jingkrang agak tinggi ke atas, dianggap lagi radikal. Padahal itu sunnah. Kalian juga yang melihat saudara-saudaranya kakinya tidak sampai, tidak di atas mata kaki celananya, jangan hina. Sama-sama kita sama-sama puasa, sama-sama sholat, sama-sama haji, sama-sama rukun Islam kita, jangan saling mengkafirkan. Marah Rasulullah kalau melihat kita seperti itu. Cinta kepada Allah, nah, banyak juga yang mengkhianati Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, taat kepada Rasulullah tapi mengkhianati Allah. Percayalah, orang yang cinta kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka hidupnya akan mulia dunia sampai akhirat. Saya mau kasih contoh Pak, kurang apa Abu Lahab waktu itu, Abu Jahal waktu itu Pak, tokoh masyarakat di Mekah, semua orang kenal Abu Jahal, semua orang segan sama Abu Jahal, tapi angkuh, pongah, sombong, dia merasa tokoh masyarakat, punya jabatan, punya segala-galanya. Akhirnya apa? Dia tolak beriman kepada Rasulnya. Apa? Apa dia tidak percaya kepada Nabi? Dia percaya kepada Rasul. Dia lihat mukjizat. Cuma apa yang sehingga dia tidak masuk Islam? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Siapa lu Muhammad? Anak baru kemarin, gue senior. Apa? Akhirnya apa? Dia tolak kenabian Rasulullah. Akhirnya apa? Dihinakan oleh Allah sampai sekarang ini. Mana buktinya Allah menghinakan itu Abu Jahal dan Abu Lahab? Sampai detik ini tidak ada orang tua satupun yang mau kasih nama anaknya Abu Jahal. Coba hina Pak, tidak ada yang mau kasih nama Abu Jahal, Abu Lahab. Marah dia kalau disebut Abu Lahab Pak, padahal dia tokoh. Maka bisa jadi ada orang sekarang tokoh, hebat, punya pengaruh luar biasa, tapi kau hina Allah, kau hina Rasulnya, tunggu hidupmu akan hina dunia sampai akhirat. Apa kelebihannya Abu Jahal waktu itu, Bilal waktu itu, budak. Beda budak dengan pembantu Pak. Ini banyak kekeliruan kita menyamakan antara pembantu dengan hamba sahaya. Beda. Pembantu ada hak asasinya, pembantu dilindungi, pembantu punya hak kepada tuannya, pembantu digaji tiap bulan, dia bisa berhenti. Ya kenapa? Cerewet betul istrinya, curiga terus sama saya. Bagaimana suaminya tidak nirik saya? Istrinya sudah tua, ngomel aja kerjanya. Saya seksi, sopan berbicara. Mau makan suaminya saya yang ngurus, mau tidur suaminya saya yang ngurus, mau mandi suaminya saya yang ngurus. Berhenti dia kerja pembantunya, berhenti saya kerja, ngomel aja kerjanya istrinya. Dia punya hak. Hamba sahaya, budak hak milik. Namanya hak milik. Sama saya punya handphone, itu hak milik saya. Saya mau banting, saya mau bakar, saya mau lempar, saya mau kasih orang, terserah. Kenapa? Saya yang punya. Bilal budak hamba sahaya, Sumayyah budak hamba sahaya. Tapi ketika diintimidasi, dipaksa, Bilal, la ilaha illallah, hapus itu dalam keyakinanmu. Bilal, Muhammad Rasulullah, hilangkan dalam keyakinanmu. Saya kasih kau jabatan, saya merdekakan kamu. Bilal katakan, no way. Jabatan saya tidak butuhkan, uang saya tidak butuhkan, popularitas saya tidak butuhkan, yang aku butuhkan kasih sayang Allah. Akhirnya ditindis batu, dihina, dijemur di lapangan terbuka. Tapi Bilal dengan mantap, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Coba, sampai detik ini Allah muliakan Bilal, padahal fisiknya adalah budak, badannya adalah budak, tapi jiwanya merdeka. Allah muliakan Bilal sampai detik ini, namanya setiap masjid ada dicantumkan Bilal. Hebat. Sumayyah budak dibujuk oleh Abu Jahal, dibujuk oleh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Oi Sumayyah, sudahlah, kau lepaskanlah itu imanmu kepada Muhammad, saya merdekakan kamu." Tapi apa kata Sumayyah? "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Akhirnya apa? Disiksa. Apa siksaannya? Ditangkap satu keluarga, anaknya, suaminya, dipendam dalam tanah sampai di leher, dijemur, tidak dikasih air. Tapi mereka sekeluarga mantap, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Tidak goyang akidahnya. Besoknya dibangunkan lagi, disiksa suaminya di depan matanya, disiksa anaknya di depan suaminya, di anaknya. Abu Jahal, dia ambil itu apa itu pedang, lalu dipanasi sampai merah, ditancapkan di depan matanya anaknya, dikasih itu besi yang panas. Ibu mana yang tega melihat anaknya seperti itu? Tapi Sumayyah berkata, "Nak, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepadamu. Tidak usah khawatir soal cintaku kepadamu, nak. Tapi cintaku kepadamu tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah." La ilaha illallah. Mati akal ini Abu Jahal hadapi Sumayyah. Dijanji jabatan, tidak mempan. Dikasih duit, tidak mempan. Dikasih kemerdekaan, tidak mempan. Sumayyah tetap mengatakan, "Muhammad Rasulullah." Akhirnya, apa kata Abu Jahal? "Sumayyah, saya tahu kenapa kau suka sekali Muhammad. Muhammad kan gagah, keren, cakep. Kau pasti jatuh cinta sama Muhammad toh? Kau pasti tergila-gila sama Muhammad." Marah Sumayyah. Dia kumpulkan semua liur yang ada di mulutnya, dia ludahi Abu Jahal. "Puh! Mukamu tidak lebih mulia daripada kotoran unta." Masya Allah. Jengkel Abu Jahal, tokoh masyarakat yang dimuliakan waktu itu, dihina oleh budaknya. Lalu dia ambil itu tombak, dia tancapkan di perutnya Sumayyah. Wafat dengan kalimat, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Esoknya suaminya menyusul. Tapi Allah janjikan orang seperti ini, kau mulia dunia sampai akhirat. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, hidupnya tidak akan sengsara, hidupnya tidak akan hina. Kok ada itu Ustaz? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kok masih hina? Bisa jadi cintanya kepada jabatan lebih mulia daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah serangka yang kedua, aqimis salah wa atus zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Saya yakin ini bapak-bapak semua rajin salat. Saya yakin. Tapi entahlah 20 tahun yang lalu. Kan banyak orang Pak nanti pensiun baru rajin ke masjid. Iya Pak. Nanti pensiun baru mau teriak-teriak Allahu Akbar. Mana kamu dulu? Setelah muka sakaratil maut baru, tapi masih bagus lah. Masih ada usia-usia, masih mau menghadap kepada Allah. Masih lebih baik. Dirikan sholat. Orang-orang yang menang, menurut surah Al-Baqarah, ayat-ayat pertama, ada beberapa kriteria mereka. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah ayat 1-5? Ayo angkat tangan, saya kasih hadiah. Ayo, ah, jawab yang tadi, surah ayat pertama dari Al-Baqarah 1-5. Ya, 5 ayat pertama.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalika hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma utiya min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika lahudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
0: Sadaqah.
1: Sadaqallahul azim.
0: Masya Allah, beda itu uang ustaz dengan uang Kapolres. Beda rasanya bos, ya. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ayat tadi menginformasikan orang-orang yang menang itu, orang-orang yang bertakwa itu, dua orang pemenang. Kan kita orang kalau puasa apa tujuan orang puasa? Bertakwa. Dan salah satu orang bertakwa itu menurut Quran tadi, ciri-cirinya orang mereka kemenangan, mereka mendirikan sholat. Kok bisa menang orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik? Di dunia kau lepas dari hinaan maupun pidana, di akhirat lebih-lebih. Kok bisa? Kan agama mengajarkan dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i kawal mungkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu menghindari dia perbuatan dari keji dan mungkar. Jadi di dunia orang yang baik sholatnya, insya Allah terhindar dari perbuatan pidana. Ayo lihat ajaran-ajaran sholat. Apa luar biasa itu kesimpulan semua dalam ajaran sholat. Mulai dari takbir, Allahu Akbar. Kita besarkan Allah. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan jabatan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan kekayaan. Orang yang baik sholatnya tidak akan membesarkan popularitas. Tapi apa yang dibesarkan? Allahu Akbar. Jadi kalau orang baik sholatnya itu Pak, tidak pernah cemas soal dunia, tidak pernah galau soal dunia. Kenapa? Yang dia besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dimutasi, dia tidak pernah cemas. Itu. Coba lihat lagi ajaran sholat. Mana sah sholatnya orang yang tidak wudhu? Syarat sahnya sholat, satu diantaranya, bersih dari najis dan hadas. Artinya, orang yang mengamalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya akan bersih. Maka saya heran kalau ada orang rajin sholat tapi hidupnya jorok. Saya heran kalau ada orang sholat tapi hidupnya tidak bersih. Maka orang yang baik sholatnya, insya Allah hidupnya bersih. Coba. Saya tanya lagi ya dede, sah tidak orang sholat kalau tidak tutup aurat? Sah tidak sholatnya orang tidak tutup auratnya? Tidak mungkin. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya, auratnya dia tutup. Apa itu aurat? Rasa malu. Malu kita Pak kalau kelihatan auratnya. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya idealnya dia punya rasa malu. Malu dong kalau sudah haji tidak pernah datang nongol berjamaah di masjid. Malu dong kalau kita sudah mengaku diri umat Islam tapi anak gadis kita dibonceng bukan muhrimnya. Malu dong kalau anak kita sarjana tidak pernah nongol sholat jamaah di masjid. Itu punya rasa malu. Malu dong kalau pelat merah dipakai kendaraan siang-siang hari Ahad. Malu dong. Malu dong minta duit di pinggir jalan meras anak SMP. Itu orang yang baik sholatnya mestinya punya rasa malu. Coba kita pelajari itu ruku apa? Syarat sahnya sholat. Ada lagi syarat sahnya sholat, menghadap kiblat. Berarti orang yang baik sholatnya, apa hikmahnya menghadap kiblat? Fokus. Bekerja dia fokus. Tidak kesana kemari dia pikir sembarang. Orang yang baik sholatnya mestinya bekerjanya fokus. Ini fokus ini orang modern bilang profesional. Orang yang baik sholatnya mestinya menghadap kiblat juga salah satu hikmahnya. Kalian ukhuwahmu tinggikan persaudaraan. Ini di masjid coba lihat persaudaraan Pak. Orang yang rajin sholatnya insya Allah persatuannya kuat. Mulai saja dari takbir kita diajarkan. Mulai dari bacaan sholat kan sama semua. Mau orang Sunda, mau orang Bugis, orang Padang, semua sama bacaannya Pak. Tidak mentang-mentang kita ini Bhinneka Tunggal Ika, sholat pakai bahasa masing-masing. Bayangkan bagaimana kacaunya sholat subuh di Tebet ini kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang Pak Ian Harlan, orang Sunda. Dia pakai bahasa Sundanya, takbir pula. Saya tidak tahu apa bahasa Sundanya takbir. Nah, kalau orang Padang dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Oh, datang orang Bugis kampung saya. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu taala malopo. Datang orang Kutai takbir juga dengan pakai bahasanya. Allah pore benih. Terakhir anak gaul dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Nah, coba itu. Makanya semestinya orang yang baik sholatnya itu ukhuwah persaudaraan Islamnya kuat. Dia tidak perhatikan apa manhajnya dalam dakwah. dia tidak perhatikan apa ormasnya, yang penting la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kau saudara saya. Itu orang yang baik sholatnya. Alhamdulillah Pak, saya lihat bapak-bapak ini rumah rajin sholat. Kalau bapak tidak ada sholat, tidak ada guna semua itu. Bahkan Imam Syafi pernah mengatakan, kalau ada orang tidak sholat, dia meninggal, jangan kau sholati. Coba kalau ini diterapkan Pak, pengurus masjid raya Al-Ittihad Tebet, dia lihat-lihat siapa jamaah yang tidak pernah sholat, meninggal, jangan sholati. Ya, kalau Imam Ahmad boleh sholati, tapi bukan imam masjid yang sholati imamnya, tapi siapa saja yang lewat panggil, kok imam ini sholat ini. Ada orang takut betul sama manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Saya tanya ini, ibu-ibu, siapa yang punya dunia? Siapa? Allah. Kita cari nafkah dari pagi sampai malam, itu untuk dunia, ya kan? Bapak kerja itu kan untuk supaya ustaz, supaya bisa beli kendaraan, supaya punya beli rumah, rumah, kendaraan, TV, handphone, itu dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya apa? Mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia bapak jauhi.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, di antaranya untuk menekan angka tindak kriminal yang menyasar anak muda, pemerintah Kota Sibolga harus terus mengangkat potensi anak muda, salah satunya lewat menggiatkan event olahraga. Festival kreatif hingga turnamen olahraga regional kini digencarkan pemerintah Kota Sibolga untuk mendatangkan pengunjung dan sekaligus memicu perputaran ekonomi bagi para pelaku UMKM lokal. Inilah buletin berita daerah pagi selengkapnya bersama saya, Ahmad Ferdian. Kita awali dengan berita pertama. Untuk menekan angka tindak kriminal yang menyasar anak muda, pemerintah Kota Sibolga harus terus mengangkat potensi anak muda, salah satunya lewat menggiatkan event olahraga. Berikut laporan Denny Siahaan.
1: Dengan mengembangkan potensi olahraga. Hal itu disampaikan Samsudin, pemerhati sosial, saat ditemui kemarin sore di kawasan Raja Junjungan Lubis Sibolga. Potensi pemuda Kota Sibolga di bidang olahraga, kata Samsudin, cukup mumpuni, hanya saja potensi-potensi itu belum tergarap secara maksimal. Dengan memoles bakat-bakat olahraga dari daerah ini, kata Samsudin, dipastikan pemuda Kota Sibolga mampu mendulang prestasi dan terhindar dari lingkar kenakalan remaja.
2: Bakat alami sudah ada, tinggal memoles saja. Memoles dalam arti kata melatih. Kalau dalam bidang olahraga itu minimal setahun.
1: Namun Samsudin juga mengatakan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah kepada pemuda harus tetap berkesinambungan dan tidak temporer agar dapat melahirkan pemuda yang berprestasi termasuk dalam bidang olahraga. Denny Siahaan melaporkan.
0: Untuk menarik minat konsumen, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kemasan produk-produk yang akan dipasarkan. Lia Nasution menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Peningkatan mutu dan memperbaiki kemasan produk adalah salah satu upaya yang harus dilakukan para pelaku usaha kecil menengah atau UKM guna menarik minat masyarakat. Harapan itu dikatakan Arya, salah seorang toko pemuda di Kota Sibolga. Ia mengatakan produk yang dihasilkan para UKM di daerah ini dinilai sudah baik, namun masih perlu pembenahan di sisi pengemasan produk sehingga dapat bersaing dengan produk asing.
4: Memasak produk ikan asin itu dengan pembungkusan yang menarik, gitu ya, yang berlabel, gitu. Dan sehingga ketika mereka memasarkan dan ininya packagingnya bagus, ya orang lebih memburu produk itu.
3: Arya berharap dengan memperhatikan kualitas dan bentuk kemasan, produk-produk lokal yang akan dipasarkan dapat menarik minat pembeli di pasaran. Lia Nasution melaporkan.
0: Pihak swasta membantu pengembangan perkebunan kakao di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Laporan Abdul Jalil.
5: PT Agincourt Resources, PETAR, membantu mengembangkan komoditas kakao di Kabupaten Tapanuli Selatan. Perusahaan pengelola tambang emas Martabe ini memfokuskan pengembangan komoditas tersebut di wilayah Kecamatan Batang Toru dan Kecamatan Muara Batang Toru. Melalui program Martabe Cocoa, PETAR menargetkan penanaman kakao menyebar luas di dua kecamatan tersebut. Untuk tujuan itu, PETAR bahkan membangun area nursery atau tempat memproses benih menjadi bibit kakao di Desa Napa Batang Toru. Supervisor Agincourt Development PETAR, Ilham Perwira, mengatakan ribuan bibit siap tanam akan dibagikan secara gratis kepada petani lokal.
6: Sebenarnya program ini wacanakan di tahun 2025 yang lewat, ya, dengan tujuan dan target akhirnya nanti adalah petani di Batang Toru ini memulai kembali untuk berbudidaya kakao yang dulunya area Batang Toru dan Muara Batang Toru ini adalah kita ketahui banyak kita temui tanaman kakao atau coklat. Cuman dari tahun ke tahun jumlah dari tanaman kakao di Kecamatan Batang Toru dan Muara Batang Toru ini kita ketahui cukup menurun drastis. Nah, itulah tujuan awal kita. Kita akan mengembalikan kembali area Batang Toru dan Muara Batang Toru itu. Kita tanamkan tanaman coklat kembali untuk di wilayah ini. Dasarnya adalah kita ambil dari CPCL. CPCL itu adalah calon petani, calon lahan yang kita dapatkan dari rekan kerja kita dari Dinas Pertanian, dalam hal ini di Kecamatan Batang Toru, Balai Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian yang ada di Desa Napa. Jadi mereka nanti yang kasih kita data awal melalui PPL lapangan, calon petani, calon lahannya, itulah nanti yang akan kita sasar menjadi target dari program ini sebagai nanti penerima manfaat. Jumlah bibit yang ada di sini sekarang ini kurang lebih sekitaran 7.000 dengan jenis bibit batang bawah TSA858 dan ICS60. Kemudian yang di sana di nursery non permanen kita itu ada sekitaran kurang lebih 12.000 lagi bibit yang belum kita distribusikan. Di 2026 ini kita berikan bibit gratis ini sama petani yang datang ke sini. Kita juga gunakan media sosial yang ada di beberapa bisnis unit kita, baik di Marta BKK ataupun nanti ada di Bagasi Lua, untuk share informasi. Kita ada bibit loh di nursery kita yang ada di Desa Napa ini. Silakan datang. Dengan catatan ada lahan, kemudian mau didata.

0: Berdasarkan data terkini, kata Ilham, Indonesia merupakan negara produsen biji kakao terbesar kelima di dunia, serta merupakan satu-satunya negara penghasil kakao yang terletak di benua Asia. Dan untuk lingkup wilayah Sumatera Utara, Tapanuli Selatan berada di peringkat kelima penghasil kakao. Ilham menjelaskan program Martabe Cocoa tidak hanya memberikan bibit kakao berkualitas secara gratis, namun juga memberikan penyuluhan kepada petani, serta pendampingan penanaman bibit kakao. Dalam implementasinya program Martabe Cocoa, Petar memberdayakan warga lokal sebagai pengelola nursery sekaligus menjadi relawan pendamping petani. Ilham mengatakan pelibatan warga lokal untuk kepentingan berkelanjutan program tersebut pasca tambang emas Martabe tidak lagi beroperasi di Batang Toru. Abdul Jalil melaporkan.
1: Festival kreatif hingga turnamen olahraga regional kini digencarkan pemerintah Kota Sibolga untuk mendatangkan pengunjung sekaligus memicu perputaran ekonomi bagi para pelaku UMKM lokal. Lia Nasution menurunkan laporannya.
2: Pemerintah Kota Sibolga terus meningkatkan berbagai program dan kegiatan publik sebagai strategi utama untuk menggairahkan kembali sektor perekonomian di Kota Sibolga. Langkah ini dinilai sangat penting untuk memicu perputaran ekonomi secara langsung, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM di tengah dinamika pasar saat ini. Komitmen tersebut dibuktikan dengan konsistensi Pemko Sibolga dalam menghadirkan beragam agenda yang mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan berpartisipasi, seperti agenda festival kreatif, pameran produk lokal, dan turnamen olahraga berskala regional. Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazrik Penarik menegaskan bahwa seluruh agenda kegiatan yang dirancang pemerintah Kota Sibolga memiliki orientasi yang jelas, yakni menghidupkan dan menumbuhkan daya tahan ekonomi warga.
3: Kita selalu membuat kegiatan untuk bagaimana ekonomi di Kota Sibolga bisa hidup. Tujuan kami hanya menghidupkan kembali ekonomi masyarakat Kota Sibolga. Sehingga ketika dengan adanya kegiatan, banyak orang hadir, ada putaran ekonomi di Kota Sibolga ini.
2: Melalui penyelenggaraan berbagai event tersebut, Pemko Sibolga berharap kunjungan masyarakat meningkat dan berdampak langsung pada omset pelaku UMKM, sektor pariwisata, serta perdagangan lokal. Pemko Sibolga berkomitmen untuk terus konsisten menghadirkan ruang-ruang aktivitas publik yang produktif demi kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga secara menyeluruh. Lia Nasution melaporkan.
1: Sebelas September nanti, RRI berusia 81 tahun. Terkait itu, kami sajikan pendapat dan testimoni masyarakat tentang RRI yang kami rangkum dalam Vox Pop 81 tahun RRI yang disampaikan Denny Siahaan.
4: Pendengar, 11 September menjadi tonggak sejarah bagi dunia broadcasting di Indonesia. Dan hari itu, 11 September ditabalkan menjadi Hari Radio Nasional. Dalam rentang perjalanan waktu, RRI telah banyak mengalami perubahan dan reposisi untuk mencapai satu titik terbaik dalam hal penyebaran informasi kepada khalayak pendengar di seluruh tanah air dan di seluruh dunia. Namun bukan berarti RRI telah memiliki kesempurnaan utuh. Masih banyak hal yang harus diperbaiki dan dibenahi. Seperti harapan sejumlah pendengar RRI Sibolga, kami sajikan dalam Vox Pop Hari Radio. Jamarlin Purba, mantan anggota DPRD Tapanuli Tengah menyebut, masih banyak warga yang membutuhkan informasi dari RRI. Apalagi RRI merupakan media yang efektif dan simpel yang dapat dibawa kemana saja.
5: Bahwa masyarakat banyak kepingin informasi melalui RRI. Karena apa? RRI ini yang sangat efisien dan efektif, tapi bisa dibawa kemana-mana. Sangat efektif RRI ini. Ke ladang, ke kebun, kemanapun saya gendong ini radio. Dan setiap saat tahu saya, bahkan tidak pakai jam tahu kita jam berapa.

0: Kendati dikatakan sebagai media yang efisien, jangkauan siaran RRI Sibolga saat ini dinilai menurun. Padahal teknologi sudah semakin canggih, namun jangkauan siaran semakin menyempit seperti yang diutarakan Ngadiman KS Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Taparulu Tengah.
1: Seingat saya waktu tahun 70-an saya masih anak-anak dulu, saya dari Asahan aslinya, itu RRI Sibolga bisa diakses sampai Asahan. Tapi mengapa kok sekarang bisa hanya sebatas Sitahui sudah hilang? Itu nggak tahu, semakin canggih kenapa semakin hilang.

0: Persoalan jangkauan siaran ini pun diminta terus dibenahi RRI Sibolga karena RRI sudah melekat di hati masyarakat seperti pengakuan Kartika Saputra, Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
1: Konsepnya RR itu memang sudah up to date lah, semua itu update semuanya. Dan saya pun heran, kok mesti di lokal ini agak sedikit ketinggalan. Memang saya lihat memang persoalan blank spot itu memang saya akui pak, itu dekat sana dikit blank spot, sana dikit blank spot. Nah itu yang menjadi permasalahan. Tapi saya yakin di sini RR pasti tidak akan pernah hilang dari hati masyarakat.

0: Berbeda dengan Kartika Saputra, Sahrul Tanjung, seorang nelayan di Sibolga, meminta RRI memperbanyak informasi terkait dengan dunia kelautan dan perikanan.
1: Terkait mengenai geografi Sibolga, yaitu daerah kelautan, mungkin bisa jadi berita-berita berkaitan dengan kelautan itu menjadi sebuah program yang bisa dilakukan ke depan. Kita buat acara terkhusus dengan menampilkan dinas kelautan ataupun yang terkait dengan hal itu sebagai narasumber pada acara kegiatan tersebut.

0: Begitu pula dengan pendapat Jehu Tauruk, praktisi pendidikan di Tapanuli Tengah, yang menyebut peran RRI dalam membangun Indonesia dan sebagai sabuk pengaman informasi harus memperbanyak siaran yang menyangkut edukasi.
1: Saya sebagai pendidik, untuk ke depan kiranya RRI dapat lebih banyak menyampaikan berita-berita tentang pendidikan, berita-berita tentang tokoh-tokoh pendidikan, agar anak-anak atau siswa dapat mengetahui, oh ini tokoh pendidikan yang ada.

0: Sementara timbul Panggabean, selain meminta RRI untuk terus mempertahankan konten siaran yang sudah bagus, namun harus pula terus berbenah diri agar tidak tergilas ketatnya persaingan media saat ini.
1: Dari segi berita, dia bisa produksi beritanya secara nasional. Ada, dan itu terpenuhi keinginan publik terhadap berita-berita nasional yang up to date, yang terkini, dan akurat, itu terpenuhi. Terus dari segi berita lokal, ada juga, karena dia memberitakan berita-berita yang berkembang di lokal dan berita tersebut juga akurat. Dari segi hiburan, RRI juga sangat digandrungi, ya, karena berhasil dia membaca segmen di setiap daerah. Ada seperti di sini ada komunitas Batak, ada komunitas Minang, ada komunitas Jawa, ada komunitas Nias, itu digarap RRI. Jadi selain menghibur, juga dia menjadi media edukasi untuk budaya, itu memperkenalkan keberagaman, dan itu saya pikir harus dipertahankan.

Memang RRI kini memiliki banyak kemajuan serta mampu melepaskan diri dari jerat corong pemerintah. Dan sebagai radio publik, RRI selalu berupaya mempertajam konten yang disajikan kepada pendengar, mulai dari sisi hiburan, edukasi dan budaya, serta sajian informasi dan berita. Dirgahayu RRI, bagimu negeri, jiwa raga kami.

0: Pendengar, angka pengangguran terus bertambah. Menjadi topik komentar kami pagi ini. Selengkapnya disampaikan Denny Sihan.
1: Pendengar, pengangguran merupakan masalah besar yang tidak saja dihadapi oleh setiap daerah. Bahkan setiap negara besar pun termasuk pusing memikirkan soal angka pengangguran ini. Persoalan angka pengangguran ini pun menjadi catatan yang sulit untuk dihapus dari generasi ke generasi. Bahkan di negara maju sekalipun, kondisi ini sangat sulit untuk dihindarkan. Memang, sangat sulit untuk mengurai benang kusut soal pengangguran ini, yang angkanya terus bertambah dari waktu ke waktu. Kita sebut saja mereka yang lulus SMA sederajat pada tahun ini. Kalau diambil dari persentase lulusan SMA sederajat yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, paling hanya berkisar 20-25%. Dan sisanya dipastikan akan menjadi bagian dari angka pengangguran itu. Dan itu juga belum lagi termasuk mereka yang lulus dari perguruan tinggi tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap. Memang bukanlah mudah untuk mengatasi persoalan pengangguran ini. Sejumlah faktor penting harus saling berkaitan dan harus dilakukan oleh semua pihak. Tetapi kita sering pula mendengarkan alasan-alasan terbatasnya lapangan kerja, tidak adanya upaya membuka lapangan kerja baru, serta alasan-alasan lainnya yang dikemukakan oleh bagian dari pemerintahan yang menjadikan angka pengangguran semakin membengkak. Agaknya pemerintah harus bijak menyikapi persoalan pengangguran ini. Selain membuka peluang dan lapangan kerja, kepiawaian melobi kaum investor untuk membuka lapangan kerja di daerah sangatlah diperlukan. Sebab angka pengangguran ini selalu beriring dengan persoalan tindak kejahatan di tengah masyarakat. Tetapi kita juga harus perlu menyadari ketergantungan lulusan perguruan tinggi kita untuk menjadi pegawai negeri sipil merupakan salah satu faktor penambah angka pengangguran itu sendiri. Sudah sepatutnya lulusan perguruan tinggi kita berbicara soal membuka peluang kerja dan lapangan kerja dan tidak terbatas pada pencari kerja. Sebab sebaik-baiknya pencari kerja, lebih baik lagi sebagai pembuka lapangan kerja. Dan ini mungkin akan dapat memangkas angka pengangguran itu. Sekian komentar.

Pendengar, komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Untuk menekan angka tindak kriminal yang menyasar anak muda, pemerintah Kota Sibolga harus terus mengangkat potensi anak muda. Salah satunya lewat menggiatkan event olahraga. Festival kreatif hingga turnamen olahraga regional kini digencarkan pemerintah Kota Sibolga untuk mendatangkan pengunjung, sekaligus memicu perputaran ekonomi bagi para pelaku UMKM lokal. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ferdian, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Ada selamat pagi untuk Anda yang masih sudah bersama kami di FM 97,2 MHz, program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Nah, semoga pagi yang bahagia untuk semua. Memulai aktivitas, ya mulailah dengan cinta dari Abdul and Coffee Till.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Mengenal peribahasa Malin.
2: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Dengar dimanapun berada, pagi yang bahagia untuk semua. Pukul 6:47 waktu Indonesia Barat saat ini, jelang nantinya kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sembari hiburan menemani pagi hari ini, ya, kami berbagi juga informasi untuk Anda, ya, di mana adanya kedatangan Wakil Presiden Gibran meninjau huntap dan infrastruktur di Sumatera Utara. Ya, sebuah kabar baik tentunya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau hunian tetap serta sejumlah infrastruktur di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Nah, kedatangan beliau di Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bersama Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, di Tapanuli Tengah, Gibran meninjau sejumlah sektor, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur. Salah satu lokasi yang dikunjungi, yakni SMA Negeri 1 Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, rangkaian peninjauan dilanjutkan ke sejumlah lokasi hunian tetap dan infrastruktur. Di antaranya, hunian tetap Kelurahan Aik Perembunan, Kota Sibolga, serta Sabodam di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Selanjutnya, Wapres juga meninjau hunian tetap di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, dan hunian tetap di Desa HP Song Baru, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Nah, selain itu juga meninjau Jembatan Garoga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, dan hunian tetap Asrama Haji Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah.
4: Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
5: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
3: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
4: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
7: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
8: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
9: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
7: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3.